0: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Israel Oscar winning tears. Semua Prodo welcome back on Spada. Selamat pagi teman Prodo, saatnya kita cek CCTV ya. Pagi hari ini lumayan cerah, padahal tadi perkiraan cuacanya itu ada hujan ringan ya, tapi mungkin cerah dulu, nanti kali ya hujannya, ditunggu aja ya. Kadang cuaca Batam gak bisa ketebak. Ini di alun-alun terpantau ramai lancar aja. Bukan ramai lancar sih, cerah ya. Di Simpang Bank Indonesia juga ramenya itu karena lampu merah aja paling ya. Ramai lancar juga termasuk pagi hari ini. Kita cek lagi di mana yang bisa dicek, karena nggak semua CCTV yang available. Dia suka jadi dari arah K-Square menuju ke flyover ramai lancar, begitu juga dengan sebaliknya ya, dari flyover menuju ke K-Square. Di Bundaran Madani juga udah ramai lancar juga pagi hari ini, dan cuacanya juga cerah ya. Mataharinya sudah bersinar terang. Di Kasablanka kita cek juga udah ramai lancar memprodo, tapi belum setak ya. Sama juga dari arah Batam Center menuju ke Tiban juga ramai lancar pagi hari ini. Ramai juga ya yang ke arah ke Tiban nih, dari Batam Center mungkin banyak yang kerja juga di Sekupang sana gitu ya. Di Pura juga udah terpantau ramai lancar aja, tapi masih ada jarak kendaraan, jadi belum terlalu padat ya. Di terowongan nih, di Simpang Kuda, dari Simpang Kuda menuju ke Gelayel agak lengang ya, nggak terlalu rame. Tapi dari Gelayel menuju ke terowongan lumayan rame, tapi nggak padat gitu ya, nomor 2. Kita cek lagi di mana yang bisa dicek CCTV-nya, kamu juga bisa berkabar ya. Di Sotling juga cuacanya cerah nih pagi hari ini. Ih, seru banget. Berangin ya, kelihatan tuh dari CCTV-nya, pohonnya goyang-goyang gitu ya. Ramai juga nih dari arah Tiban menuju ke Batam Center di Sotling ya. Tapi enggak ada stuck nih, alhamdulillah. Enggak ada terpantau kemacetan gitu ya. Di tempat kamu gimana, teman Pro 2 bisa berkabar ya, apakah macet atau tidak. Ini di Temenggung juga ramai lancar aja pagi hari ini. Ih, seru banget ya, orang-orang udah pada sibuk di pagi hari ini, pada masih jam 7 lebih 17 menit. TGIF banget, thank God it's Friday. Semoga hari ini menyenangkan dan berjalan dengan lancar ya. Buat yang sakit, semoga segera disembuhkan. Amin ya. Nanti bakal balik lagi, kita bahas satu tema. Kamu bisa ikutan gabung, ikutan polling di IG story kita di @pro2batam.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada. Ya, sama Produ balik lagi di Spada. Nah, itu udah share ya tema kita pagi hari ini itu tentang wangi. Nah, siapa yang suka pakai pewangi ruangan ataupun pewangi mobil ataupun apapun lah buat di kamar kamu gitu. Kira-kira aroma apa yang kamu tidak suka, yang big no begitu ya. Kamu bisa komentar di IG story kita di @produba. Teman, ada pilihannya sih. Yang pertama kita tulis wangi jeruk. Ini banyak yang gak suka ya, karena terlalu menyengat biasanya ya. Tapi ada juga yang suka. Tapi kalau misalnya wangi jeruknya itu di ruangan ber-AC yang dingin kayaknya fine-fine aja ya. Tapi tuh kalau misalnya AC-nya gak dingin, nah itu baru bikin mual ya. Kalau aku sih, gak tahu kalau kalian gimana Bang Produa. Terus ada juga wangi apel. Padahal enak ya, manis ya. Tapi ada sebagian orang yang gak suka wangi apel. Contohnya suamiku. Wangi apel merah itu dia gak suka. Tapi kalau apel hijau dia suka, padahal enak, wangi, manis begitu ya. Ada juga wangi wood. Nah, siapa nih yang gak suka wangi wood kayak musky begitu? Kayak wangi rempah-rempah gitu. Ada juga yang gak suka. Atau wangi bunga, kayak bunga melati begitu kan, atau bunga mawar. Ada yang gak suka juga, banyak ya. Kira-kira kamu yang mana nih, Mam Produ, yang big no buat kamu? Bisa kasih komentar di IG story kita di @produ Batam. Kalau misalnya gak ada dari polling yang disebutin, kamu bisa tulis sendiri di question box, wangi apa yang kamu gak suka kalau jadi pewangi ruangan, atau pewangi mobil, atau pewangi apapun lah gitu ya, yang dekat dengan kehidupan kamu ya. Kamu bisa komentar di IG story kita di @produ Batam. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kasih Dis. Pada selamat pagi teman Pro 2. Tadi udah share ya tema kita pagi hari ini tuh seputar wewangian begitu ya. Kira-kira wangi apa yang big no buat kamu? Apakah itu wangi jeruk atau apel atau wood ya, atau wangi bunga-bungaan atau ada yang lain? Boleh banget komentar di IG story kita di @pro2batam ya. Sejauh ini sih orang pada pilih wangi jeruk. Kita baca komentarnya dari Doni. Parah sih, langsung mual. Mending wangi kopi aja, penetral segala bau-bau tidak sedap. Wangi kopi ya? Aku malah mual ya. Wangi kopi itu kalau misalnya nggak cocok brandnya ya. Ada juga yang brand bagus wangi kopinya itu udah kayak di kafe-kafe ya kan. Tapi ada yang wangi kopi yang tuh jatuhnya tuh manis gitu, jadi bikin enek ya. Kalau dari Likiu, lavender kak. Oh, lavender dia nggak suka ya baunya. Kita bacain lagi komentar dari Rina. Aku paling gak tahan sama wangi aroma melati yang terlalu nyengat. Bukan relax, malah pusing. Iya sih, pernah lagi cium kayak bau jasmin begitu ya kan. Ada juga yang bau jasminnya enak, yang kayak ala-ala hotel bintang 5 itu ya. Tapi ada juga yang baunya itu kayak menyengat banget gitu, bikin pusing. Kalau dari Aldi, big no buat aroma bubble gum. Awalnya enak, lama-lama malah bikin enak. Iya lagi pernah cium bau yang kayak manis gitu, kayak bau permen ya. Awalnya sih enak pas masuk mobil gitu kan. Tapi lama-kelamaan kok sampai pusing begitu. Aku pernah buang pewangi mobil karena salah beli. Daripada pusing melulu, udahlah kita ganti aja gitu. Dari Nia, yang aroma kopinya terlalu kuat juga gak cocok buat di kamar. Jadi pengen ngopi terus padahal udah malam. Malah salfok dia. Kalau dari Fajar katanya aroma vanilla yang terlalu manis bikin sesak menurutku. Mending yang fresh-fresh aja. Dari Siska, big no buat aroma musk yang terlalu tajam. Iya, rasanya kayak masuk toko parfum. Iya. Enaknya tuh bau apa ya biar yang fresh-fresh, yang nyaman begitu. Kamu bisa rekomendasi nih Mam Pro 2. Aku lagi cari parfum mobil juga tuh yang enak, yang fresh, yang kalau masuk mobil tuh kayak kayak orang kaya. Aku penasaran sih orang-orang yang high-end begitu, ini kira-kira parfum mobilnya apa? Coba boleh spill ya. Aku nggak akan sebut brandnya di sini. Kalian cukup komentar aja di IG story ya, buat referensi aku juga nih ya. Atau mungkin kalian bisa saranin aromanya yang ini kak gitu. Nggak usah sebut merek juga boleh ya. Langsung IG story kita di @pro2batam.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

0: mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
2: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
1: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
2: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
1: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
2: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
1: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit,
2: tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
1: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Masih di Spada, selamat pagi teman Produa. Tema kita pagi hari ini itu adalah wangi-wangian apa yang big no buat kamu. Apakah wangi jeruk, atau wangi apel, atau wangi wood, atau wangi bunga begitu ya. Kamu bisa komentar di aja story kita di Produa Batam. Dari pollingnya sih banyakan pilih wangi jeruk yang gak suka ya. Dari Rio, Rio pilihnya wangi jeruk. Asli sih ini naik mobil pengharumnya jeruk, putar musik disco jedak-jeduk. Beh. Apa itu kelanjutannya? Ya mual. Aku pernah lagi kayak gitu, ya Allah. Naik Grab gitu kan. Naik ojek online bapaknya pakai itu kan yang jeruk gitu kan. Aduh, baunya menyengat. Woi. Tapi mungkin ada sebagian orang yang suka bau jeruk itu kayak fresh gitu ya. Cuman ada juga yang enggak suka ya. Kita baca komentar dari Rizky. Rizky tadi udah ya. Dari Dewi, pewangi aroma mawar yang terlalu pekat bikin aku malah beresin-beresin. Ih, belum pernah lagi wangi mawar banget gitu ya. Dari Andra katanya aroma kayu manis yang terlalu kuat berasa lagi di dapur bikin kue. Ih, kayu manis aku juga gak suka, aku gak akan pilih itu ya. Kayak mungkin kalau di kafe-kafe okay ya, karena memang kita mau makan gitu. Tapi kalau misalnya di mobil atau di kamar, no buat aku. Kalau dari Maya, aku gak cocok sama aroma citrus, jadi hidung jadi perih, kata dia. Ya, kalau saking menyengatnya begitu ya, soalnya kita nelan ludah tuh kayak berasa gak sih? Aku kayak picky banget kalau masalah cari pewangi ruangan begitu ya, karena banyak banget yang gak cocoknya sebenarnya daripada yang cocok ya. Kalau dari Faris, dia dari WA banget nih komentarnya. Untuk parfum mobil atau pengharum ruangan, cobain deh wanginya teh keraton untuk di mobil. Belum pernah lagi. Itu aromanya orang kaya banget deh, sejuk, nyaman, enak. Ih, penasaran. Nanti aku mau coba deh, aroma keraton banget ya. Oke deh, nanti aku akan coba. Siapa tahu kita berasa di keraton nih ya. Lanjut dari Lina nih. Lina katanya aroma ocean yang terlalu menyengat juga gak enak. Bukannya kayak di pantai malah kayak parfum. Iya lagi, pernah lagi yang ocean itu ya. Tapi itu kalau di kamar sebenarnya enak sih. Tapi kalau di mobil kurang cocok menurut aku. Kayak wanginya tuh sebadan-badan gitu. Kita keluar mobil gitu, di baju masih nempel tuh baunya ya. Ya udah deh, itu dia tadi komentar beberapa ya memproduksi, nanti bakal bacain lagi deh, masih lumayan banyak nih yang komentar. Kamu juga masih bisa komentar kira-kira apa yang big no nih pewangi ruangan buat kamu atau menurut kamu ya. Atau boleh saranin juga deh, yang ini wangi kak, pakai aja yang itu gitu. Boleh ya, komentar di user kita di @produbatam atau WhatsApp boleh banget di 0811691515052.

Boy, Mampro 2, such a throwback song. Waktu itu aku sekolah masih SMA kayaknya ya, SMA atau SMP ya. This was my favorite song dari Rihanna. Ada banyak lagi satu album lagu Rihanna itu aku suka semua dan rata-rata aku apal. Dan pasti gak lepas dari kuping aku ya, karena aku kemana-mana tuh pasti pakai headset dan lagunya Rihanna. I love Rihanna so much ya. Dia ngeluarin lagu baru gak sih? Udah lama ya kita gak dengar lagu terbaru dari Rihanna. By the way, kita udah masuk mau jam 9 nih, Mampro 2. Kita bacain last polling dari kamu ya. Kira-kira wangi apa yang kamu big no begitu ya. Ternyata sebanyak 78% wangi jeruk ya. Kalau dari Elroy PRB, gak tahu nih nama IG-nya begitu ya. Wangi aroma mantan yang big no. Aduh, kayak mana itu aroma mantan ya? Bahaya kalau kita menciumnya di sekitaran kita. Rasanya kayak mata mencari-cari tapi hati tidak ingin ya. Aduh, aneh banget. Itu big no ya, kalau aroma mantan wajib dijauhi begitu. Dari siapa lagi ya yang belum dibacain? Coba aku scroll dulu nih teman Pro 2. Yoga katanya paling malas naik mobil orang, pewanginya sampai bikin mata pedih. Wangi sih tapi kebangetan. Penasaran deh, wangi tapi bikin mata pedih begitu. Itu karena wanginya atau karena AC-nya kekencengan kali itu ya. Dari Lina, Lina tadi udah ya, wangi ocean. Dimana lagi? Big no buat pewangi yang wanginya awet seminggu, tapi satu rumah jadi terlalu harum, kepala langsung ngeberat ya. Gak pernah lagi pakai. Aku lebih pilih ruangan wangi alami, kalau pewanginya terlalu kuat malah bikin gak betah. Ya kalau misalnya yang lingkungannya tuh wangi ya, kayak misalnya dekat banyak tanaman gitu kan. Makanya kayaknya kita perlu deh di rumah itu ada bunga-bunga yang cantik, yang wangi. Jadi kita gak perlu pewangi buatan yang bikin pusing, ya gak sih? Terus dari Tika, katanya kalau pewangi sampai nutupin bau makanan aku malah curiga. Mending wangi yang lembut aja, bikin gak pusing. Pernah lagi kayak wanginya tuh terlalu menyengat di satu resto gitu ya. Terus sampai kita makan itu kayak rasanya itu kayak bingung gitu loh, karena pewanginya itu masuk ke hidung gitu ya. Jadi usahakan kalau misalnya punya usaha resto atau makanan begitu, pewanginya jangan nyengat-nyengat karena bisa ngaruh ke taste bud kita. Taste bud banget ya. By the way, udah 6 menit kurang dari jam 9 ya. Okay, we'll close di Spada. Besok kita ketemu lagi di Spada. Nanti kamu temenin sama Manda ya untuk request lagu favorit kamu dari jam 10 sampai jam 12. Dan lagi pamit, TGIF, thank God it's Friday. Semoga hari ini lancar dan menyenangkan. Bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,5 FM Pro 2 RRI di Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi di program Pro 2 Hitlist barengan aku Manda, yang akan menemani kamu sampai jam 12 siang nanti ya teman Pro 2 ya. Kalau sudah Pro 2 Hitlist nih, buat menemani aktivitas kamu di siang, menuju siang hari ini ya teman Pro 2 ya, kamu bisa request di WhatsApp 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam ya. Nah, selama lagunya ada di bank data, pasti nanti Manda akan puterin ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum Manda bacain requestan dari kamu nih, Manda mau puterin dulu satu lagu, ada dari Ziva Magnolia, Peri Cintaku.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya, di mana kamu bisa request lagu yang lagi pengen kamu dengerin atau lagu favorit kamu untuk menemani aktivitas di menjelang siang ini ya teman Pro 2 ya. Dan ini Manda mau bacain requestan dari kamu ya yang sudah masuk di Instagram. Ini ada dari Fang West to Wens, dari Wens gitu ya, katanya mau request lagunya Naf yang judulnya Tak Pernah Bisa Mencintaimu. Siap, lagunya sudah Manda masukin ke dalam playlist, jadi ditunggu ya. Dan satu lagi ada juga, ini ada dari Aji nih, katanya mau request lagunya Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Salamnya untuk para pendengar, jangan lupa untuk sarapan siang karena bahagia juga butuh tenaga. Siap, ini sarapan siang tuh brunch kali ya. Jadi terima kasih buat Aji, ditunggu lagunya, Manda udah siapin juga di playlist ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih mau request, masih bisa banget, kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin lagunya Naf yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Dan Manda masih mau bacain requestan dari kamu pastinya ya. Ini dari Instagram, ada dari Anissa Tri Pratiwi nih. Katanya mau request dong kak lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Siap, lagunya sudah Manda siapkan, ditunggu ya Anissa ya. Dan satu lagi ini ada juga dari Susi Hanita nih, katanya mau request juga dong kak lagunya Ghea Indrawari yang judulnya Daun-Daun. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan buat kamu ya, ditunggu aja. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin dulu lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pro2 and anybody on the man. Terbaik kamu balik lagi di Pro2 Hitlist nih teman Pro2. Dan Manda masih mau bacain lagi requestan dari kamu ya, yang sudah masuk di Instagram dan juga di WhatsApp nih. Kali ini dari Instagram dulu, ada dari M Tegar nih. Katanya mau request lagunya Raim Laode, Dunia Yang Dinanti Kak, untuk menemani hujan siang ini. Siap. Ini ternyata memang udah hujan ya teman Pro2 ya. Tadi pas baca DM-nya Tegar, di sini tuh belum hujan dan ternyata sekarang juga sudah hujan. Siap, lagunya ditunggu ya Tegar ya, bentar lagi diputerin. Dan satu lagi ada juga dari Sinta nih, katanya mau request lagunya Astaga Bercanda dari Akbar Calai. Siap. Lagu ini juga sudah Manda siapkan di playlist ya, jadi ditunggu aja. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin lagunya dulu, Raim Laode, Dunia Yang Nanti.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Nggak kerasa teman Pro 2, udah hampir jam 12 siang, udah harus pamit dulu nih Manda dari Pro 2 Hitlist edisi 17 Juli 2026. Terima kasih buat kamu ya teman Pro 2 yang sudah request dan sudah tune in dari jam 10 tadi. Buat yang belum sempat dibaca requestannya, tenang aja ya teman Pro 2 ya, besok request lagi, karena setiap hari itu ada Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, ini udah terpantau mulai mendung, udah mulai gelap nih cuacanya ya. Jadi buat kamu yang mau keluar makan siang, hati-hati di jalan, jangan lupa bawa payungnya gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti habis azan zuhur, Manda bakal balik lagi menemani kamu di santai siang. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di Santai Siang edisi Jumat 17 Juli 2026 ya teman Pro 2 ya. Gimana siang hari ini teman Pro 2? Masih semangat enggak? Karena memang hari ini tuh cuacanya udah mulai gelap, mendung, hujan di beberapa daerah gitu ya teman Pro 2 ya. Memang cocok untuk mager-mageran, tapi walaupun gitu tetap harus semangat ya teman-teman dua ya. Counting down menuju weekend, pasti semangatnya mulai agak-agak goyang gitu ya teman-teman dua ya. Di Santai Siang Manda bakal nemenin kamu dengan beragam informasi nih teman-teman dua, dari informasi kuliner. Nanti juga Manda bakal update informasi dari Piala Dunia yang bentar lagi bakalan menuju final, road to final gitu ya teman-teman dua ya. Dan juga nanti akan ada informasi dari dunia hiburan ya teman-teman dua ya. Jadi jangan kemana-mana, Santai Siang akan menemani kamu di hari Jumat siang ini dengan lagu terbaik pastinya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. You are listening Santai Siang, teman Pro 2. Manda balik lagi untuk update informasi buat kamu ya, teman Pro 2 ya. Kali ini dari informasi dari dunia kuliner, berhubungan dengan makanan minuman gitu lah ya, teman Pro 2 ya. Pas banget ini cuacanya lagi mendung dan hujan ya, teman Pro 2 ya. Kalau cuaca kayak gini tuh emang enaknya tuh minum yang anget-anget gitu. Salah satunya ini ada coklat panas ya, teman Pro 2 ya. Kalau udah ngebayangin coklat panas, aroma coklatnya tuh wangi banget ya, teman Pro 2 ya. Dia tuh punya aroma yang khas gitu. Dan kalau lagi pas cuaca dingin terus minum hangat coklat tuh rasanya satu teguk aja udah kayak hangat sebadan-badan gak sih gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi memang coklat panas ini punya manfaat, teman Pro 2, kalau dikonsumsi dengan jumlah yang wajar gitu ya. Karena kakao itu mengandung flavonoid, yaitu antioksidan alami yang memang membantu melindungi sel tubuh dari radikal bebas gitu. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa flavonoid itu dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan melancarkan sirkulasi darah loh, teman Pro 2 ya. Dan gak kalah menarik juga nih, teman Pro 2, aroma kakao itu ternyata bisa memberikan efek menenangkan. Memang kan, memang kalau udah mencium aroma coklat panas itu rasanya tuh apa ya, kayak ada sensasi yang beda gitu dibanding kalau es coklat gitu ya, kalau menurutku ya, teman Pro 2 ya. Makanya banyak orang tuh merasa lebih rileks gitu setelah menikmati secangkir coklat panas, apalagi sambil melakukan aktivitas yang disuka gitu ya, sambil nonton atau misalnya sambil menikmati hujan gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu misalnya ingin mau buat gitu ya, mau buat hot coklat yang lebih sehat gitu di rumah, kamu bisa pakai bubuk kakao gitu ya, tanpa gula. Terus tambahkan juga susu yang rendah lemak. Itu diaduk gitu aja tuh udah enak gitu ya, teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya beli kan kadang lebih banyak gulanya gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen menikmati hot coklat tapi dengan komposisi yang lebih sehat gitu lah ya, kamu bisa bikin sendiri kok ya, teman Pro 2 ya, di rumah ya. Bikinnya tuh gampang lah pokoknya. Kamu cek di YouTube juga banyak resep-resep yang mana sesuai selera kamu aja gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi untuk siang ini di cuaca yang mendung dan hujan, kamu udah punya minuman hangat apa nih, teman Pro 2?

0: kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bro 2 dari Batam, teman terbaik kamu, balik lagi di Santai Siang nih teman Bro 2. Dan mana masih punya informasi dari Piala Dunia 2026 buat kamu ya. Jadi Argentina ini kembali membuktikan kalau mereka memang langganan tim besar di Piala Dunia ya guys ya. Karena setelah mengalahkan Inggris gitu dengan skor 2-1 di semifinal, Argentina ini resmi melaju ke final Piala Dunia 2026. Dan laga puncak nanti juga akan menjadi final ke-7 ya sepanjang sejarah bagi tim Argentina. Banyak ya guys ya, udah kayak langganan banget kayaknya masuk final gitu ya. Perjalanan Argentina di final itu dimulai di tahun 1930. Waktu itu tuh mereka harus mengakui keunggulan Uruguay gitu ya teman Pro 2 ya. 8 tahun kemudian, tepatnya di 1978, Argentina juga akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia pertama saat menjadi tuan rumah pada masa itu ya teman Pro 2 ya. Dan juga kesuksesan ini berlanjut di Piala Dunia 1986. Waktu itu dipimpin sama legenda Diego Maradona ya teman Pro 2 ya. Dan Argentina kembali menjadi juara setelah menaklukkan Jerman Barat. Namun perjalanan mereka ini juga penuh drama lah ya, bisa dibilang gitu. Argentina tuh harus puas menjadi runner up di tahun 90 dan juga 2014 sebelum akhirnya kembali berjaya di Piala 2022 ketika Lionel Messi itu sukses mewujudkan impian membawa negaranya meraih gelar juara dunia ketiga nih teman Pro 2. Dan sekarang nih 2026 masuk final lagi gitu ya. Argentina kembali punya kesempatan buat menambah koleksi trofi Piala Dunia mereka ya teman Pro 2 ya. Ya bisa dibilang memang Argentina ini menjadi salah satu negara dengan tradisi sepak bola terkuat di dunia gitu ya teman Pro 2 ya. Sebelum final itu mereka udah 6 kali di final Piala Dunia, terus juga 3 kali gelar juara gitu teman Pro 2. Nah menurut kamu nih ya, bisa gak ya Argentina ini meraih gelar juara dunia keempat nih tahun ini, atau malah Spanyol nih yang akan bawa pulang trofi? Ditunggu di partai finalnya tahun 2022 tanggal 20 Juli 2026.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang ya. Dan kali ini ada kabar membanggakan dari dunia olahraga Indonesia ya teman Pro 2 ya. Dimana ajang ASEAN Boxing U19 dan juga U23 Championship 2026 resmi berakhir. Dan Indonesia ini sukses mencatat hasil terbaiknya dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia nih teman Pro 2. Jadi kontingen merah putih ini berhasil membawa pulang 1 medali emas, 1 medali perak dan juga 5 medali perunggu. Prestasi ini menjadi pencapaian yang melampaui target gitu ya yang sebelumnya dipasang oleh PP Perbati nih teman Pro 2. Kejuaraan yang berlangsung selama 14 hari di Jakarta ini diikuti oleh 328 atlet dari 23 negara dan mempertandingkan 40 nomor pertandingan. Wow, lumayan banyak juga ya gitu ya. Dan yang luar biasa nih ya, hampir 300 pertandingan itu berlangsung tanpa satupun walkover, dimana kemenangan karena lawan tidak hadir gitu. Jadi semuanya tuh hadir gitu ya teman Pro 2 ya. Bayangin sebanyak itu atlet yang bertanding gitu. Jadi Sekjen PP Perbati juga mengatakan pencapaian itu menjadi momen bersejarah gitu ya buat Indonesia, karena Indonesia ini akhirnya kembali menjadi tuan rumah kejuaraan tinju internasional setelah puluhan tahun gitu. Dan Indonesia sendiri juga berhasil gitu ya meraih medali emas pertama gitu di nomor putri U19 pada kejuaraan Asia nih teman Pro 2. Jadi ya congratulations untuk seluruh atlet boxing ya di U19 dan juga U23 ya teman Pro 2 ya. Semoga Indonesia ini semakin atletnya itu semakin berprestasi di tingkat internasional.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

ngobrolin dunia olahraga gitu ya. Sekarang kita geser ke dunia film nih teman pro 2 ya, khususnya film horor yang punya banyak penggemar ya pastinya. Ada kabar terbaru dari semesta The Conjuring nih teman pro 2. Film prequel terbarunya ini akhirnya mulai menunjukkan perkembangan

tayangan, termasuk mengumumkan siapa sih yang bakal memerankan Ed dan juga Lorraine Warren versi mudanya ya teman Pro 2 ya. Buat yang penasaran, ini ada kabarnya ya. Jadi pemeran muda Ed Warren dan Lorraine Warren itu mengumumkan si Garrett Waring dan juga Amanda Fix, teman Pro 2 yang memerankannya karakter itu gitu ya. Berbeda dengan film-film sebelumnya nih yang udah memperlihatkan pasangan Warren sebagai penyelidik paranormal berpengalaman, tapi film ini tuh akan mengajak kamu ya sebagai penonton tuh melihat gimana sih awal perjalanan mereka. Jadi kayak ya kita tuh bakal apa ya, mengetahui kisah sebelum berbagai peristiwa menyeramkan yang muncul di film-film The Conjuring, teman Pro 2. Film ini tuh bakal disutradarai sama Roderick Huart dengan naskah yang ditulis sama Richard Naing dan juga Ian Goldberg ya teman Pro 2 ya, yang sebelumnya juga terlibat di dalam filmnya The Nun 2 dan juga The Conjuring Last Rites. Jadi rencananya ya film ini tuh akan tayang di bioskop pada 10 September 2027, masih tahun depan ya teman Pro 2 ya, karena ini juga baru ngumumin pemerannya siapa gitu. Jadi setelah ini mungkin baru akan diproduksi. Ditunggu aja di tanggal 10 September 2027. Dan buat kamu yang belum tahu ya teman Pro 2 ya, semesta The Conjuring Universe itu merupakan salah satu franchise horror paling sukses gitu, bisa dibilang sepanjang masa gitu. Karena selain seri utama The Conjuring, Universe ini juga melahirkan film-film populer kayak Annabelle, The Nun, juga The Curse of La Llorona ya teman Pro 2 ya. Jadi menarik banget, hampir semua cerita di semesta ini tuh terhubung dengan kasus-kasus yang memang pernah ditangani sama Ed dan juga Lorraine Warren.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang ya. Dan Manda masih punya informasi terakhir nih sebelum pamit dari Santai Siang. Ini dari dunia entertainment ya teman Pro 2 ya. Ini buat kamu yang biasanya suka film aksi dan melihat aksinya Tom Cruise gitu ya. Siap-siap dibuat pangling nih teman Pro 2. Karena kalau biasanya kita ngelihat Tom Cruise itu kan di film tuh tampilnya gagah gitu ya, dengan aksi-aksi ekstrim gitu. Tapi kali ini di film terbarunya, ini penampilannya benar-benar berbeda ya teman Pro 2 ya. Jadi di film terbarunya yang judulnya Digger, ini Tom Cruise ini tampil dengan perut buncit, rambut memutih dan menipis, serta wajah yang dibuat tampak jauh lebih tua. Kalau kamu lihat sekilas kayak bertanya-tanya ya, kayak ini tuh Tom Cruise gitu. Karena memang tadi aku lihat sebeda itu mukanya ya teman Pro 2 ya. Jadi memang transformasi ini tuh langsung mencuri perhatian juga nih para penggemar begitu melihat foto perdananya rilis. Sama tadi aku juga rada-rada kayak, benerkah ini Tom Cruise gitu ya. Karena memang sebeda itu ya teman Pro 2 ya. Jadi di film Digger itu Tom Cruise memerankan sosok yang memiliki kekuasaan besar gitu dan menganggap dirinya itu sebagai pahlawan. Ironisnya nih, bencana global yang berusaha diselamatkan justru merupakan akibat dari keputusan dan tindakannya sendiri nih teman Pro 2. Cerita ini tuh mengangkat tema tentang ambisi, kekuasaan dan juga konsekuensi yang konsekuensi dari pilihan seseorang gitu, yang dibalut sama nuansa drama dan satir gitulah ya teman Pro 2 ya. Perubahan penampilan Tom Cruise ini juga menuai banyak komentar nih, karena jauh dari citra yang selama ini melekat sama Tom Cruise di banyak film action gitu ya teman Pro 2 ya. Bisa dibilang Tom Cruise juga dikenal sebagai aktor yang selalu total dalam memerankan karakternya gitu, karena selama karirnya itu ia sering melakukan sendiri adegan-adegan berbahaya tanpa pemeran pengganti, kayak yang bergelantungan di pesawat, terus juga manjat gedung tinggi gitu ya. Itu tuh memang Tom Cruise lakukan sendiri teman Pro 2. Jadi memang kali ini tuh tantangan yang dia ambil bukan aksi ekstrimnya, tapi kayak transformasi fisiknya yang buat penampilannya itu nyaris gak dikenalin gitu ya teman Pro 2 ya. Buat yang penasaran sama filmnya, ditungguin aja, ini belum ada tanggal resminya ya untuk tayangnya ya teman Pro 2 ya. Dan informasi ini tuh jadi informasi penutup di Sampai Siang hari ini teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 12 tadi. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Alhamdulillahnya ini sudah reda ya hujan ya. Jadi kayak lumayan, tapi jalanan biasanya masih tetap licin gitu. Nanti habis ini bakalan ada sore ceria di jam 3. Dan nanti bakalan ada tamu tuh di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu pantengin aja terus Pro 2 FM. Kalau gitu Manda pamit dulu. See you and bye-bye.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi barengan aku Denok Mutiarawati sore hari ini di sore ceria ya Wak ya. Bagaimana kabar kamu hari hujan ini ya Wak? Dari siang tadi kita udah dikasih hujan. Kabar aku I'm a little bit unwin ya, aku kayak agak-agak gak enak badan nih hari ini guys. Masuk angin ya Wak. Jadi buat kalian yang lagi beraktivitas, tetap harus jaga kesehatan ya. Jangan sepele Wak, jangan kayak aku. Sepele-sepele tiba-tiba tumbang ya kan. Sepele-sepele tiba-tiba masuk angin ya teman Pro 2. Jadi buat kalian yang apalagi aktivitasnya padat ya, istirahat tetap harus cukup, makan tetap harus cukup ya, jangan telat. Terus abis itu suplemen-suplemen juga ya teman Pro 2, tetap harus membersamai aktivitas kalian, apalagi di cuaca yang serba gak menentu kayak begini nih. Ini nih yang kayak gini-gini nih yang biasanya musim-musim sakit gitu ya teman Pro 2. Contoh salah satunya saya sudah kena. Tapi aku bak-

Kalian temenin kalian sampai nanti ya. Jadi kita akan menghadapi ini bersama, oke? Tawan Pro 2. Terus nanti di jam 4 juga kita ada kedatangan tamu spesial. Siapakah itu? Kalian bisa cek di Instagramnya Pro 2, di IG story kita. But before that, sebelum jam 4 kita ngobrol-ngobrol tipis-tipis dulu ya, seputar apa yang lagi rame dibahas dan juga entertainment update juga. Jangan kemana-mana guys, intinya keep tune in aja. Ini mumpung cuacanya kayak begini, kayaknya pas kalau kita dengerin dulu satu single dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Enjoy this one.

0: Hei kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore, Wak. Ini udah mau jam 4 ya. Kita bakalan ada ngobrol-ngobrol barengan teman-teman dari Zone 5 Batam. Apaan tuh? Zone 5 ini adalah cross function ini ya, cross function training. Cross functional training kayak Hyrox yang ada di Jakarta kemarin loh. Nah, ini udah ada di Batam, guys. Nanti kita bakalan kenalan sama Zone 5 Batam dan seperti apa sih latihannya, ya bedanya Hyrox sama Zone 5 ini apa, ya teman Pro 2. Nanti kita bakalan bahas selama 1 jam ke depan. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya mengenai all about cross functional training, nanti kalian bisa tune in aja barengan aku dari jam 4 sampai dengan jam 5. But I'm just going to prepare myself. Jangan kemana-mana, keep tune in and see you at talk show sore ceria.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi ketemu barengan aku Denok Mutiarawati ya teman Pro 2 ya, yang masih menemani kamu di sore ceria. Betul sekali, sore ceria kita kali ini a little bit different karena kali ini kita bakalan kedatangan tamu ya guys ya. Tadi aku udah bahas kasih sedikit spill siapa sih tamu kita yang bakalan nemenin aku selama 60 menit ke depan. And by the way, kalian juga bisa nonton kita secara live streaming di YouTube channelnya RRI Batam. Langsung cus aja ke YouTube channel RRI Batam and you can check out the live streaming yang sekarang lagi on ya. Nah, di situ kamu juga bisa join, kamu bisa tanya-tanya juga di live chat kita via YouTube kalau kamu pengen kepoin nih mengenai bintang tamu kita di hari ini. Or kalian juga bisa nih tanya-tanya via Instagram di @pro2batam. Nah, kita bakalan ngobrol dan kulik sampai tuntas nih apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di dilakukan atau mungkin yang menarik ya untuk kamu nih teman Pro 2 di Zone 5 Batam. Yes indeed, tamu kita hari ini adalah Zone 5 Batam. Kita mau kenalan dulu, aku mau say hi, sudah ada Coach Wilson dan juga Bang Benny. Selamat sore.
1: Sore.
0: Apa kabarnya? Baik Coach dan juga Bang Benny.
1: Ya, baik-baik.
0: Baik ya.
2: Luar biasa.
0: But anyway, first of all guys, thank you banget ya sudah mau join di Pro 2 Batam. Udah mau kita kepoin ya sore hari ini. Makasih sudah datang secara langsung. And without no further ado nih ya, sebelum kita masuk ke inti perbincangan kita sore hari ini, aku mau kenalan dulu nih sama narasumber kita. Kan ada Coach Wilson dan juga ada Bang Benny. Coach Wilson sama Bang Benny, selain di Zone 5 Batam tuh kesibukannya apa sih? Coach, silakan.
1: Saya bapak rumah tangga ya.
0: Bapak rumah tangga, siap. Kalau yeah. Bang Benny?
2: Saya karyawan swasta.
0: Karyawan swasta, berarti sibuk di dunianya masing-masing gitu ya.
2: Benar.
0: Tapi bergerak juga di Zone 5 Batam. Nah, kalau iya. Coach Wilson ini adalah sebagai staff dari Zone 5. Kalau Bang Benny ini adalah member pertamanya Zone 5 Batam. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong. Keren, keren, keren. Tapi pasti bertanya-tanya gitu ya. Apaan sih Zone 5 Batam? Nah, ini kayaknya ke Coach dulu nih. Zone 5 Batam ini apa sih Coach? Silakan diperkenalkan ke teman Pro 2.
1: Ya, jadi Zone 5 ini sebenarnya kita adalah sebuah komunitas fitness gitu ya. Fitness ini kita bukan cuma terbatas hanya dari angkat beban, tetapi kita build sebuah community di mana kita saling belajar skill juga dan saling share tentang kesehatan juga gitu. Nah, bahkan jika ada kesempatan yang baik, saya juga sangat dengan senang share mengenai nutrisi kepada teman-teman. Oh. Gitu. Bukan semua tentang angkat beban saja. Kesehatan itu, angkat beban, olahraga itu penting, tetapi kita harus imbangi dengan nutrisi. Nah, selain dari itu, menurut saya penting juga bahwa teman-teman yang di dunia fitness, dunia olahraga, mengetahui lebih dalam nutrisi itu gimana, kesehatan gitu itu gimana,
0: karena kebutuhan masing-masing individu beda-beda ya.
1: Betul
0: ya,
1: sekali
0: ya. Mungkin kalau Bang Benny kebutuhannya ABCD, saya yang lain.
1: Betul.
0: Gitu ya, dan itu bisa konsultasi secara pribadi.
1: Iya bisa.
0: Wow, interesting. Dan biasanya kalau kayak fitness-fitness kayak begini kan, orang tuh cuma ngejar biar kurus atau biar untuk bodybuilding gitu ya.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Ini kan cross functional training nih katanya. Zone 5. Itu apa sih, Coach? Bedanya jadi, fitness biasa sama cross functional training tuh apa sih?
1: Jadi kata kuncinya itu sebenarnya cross, persilangan. Functional training itu adalah latihan fungsi.
0: Nah, oh.
1: Jadi kehidupan sehari-hari itu kita lakukan apa? Itu gerakannya ada di dalam Zone 5 di program kita. Contoh misalnya kita berdiri sama duduk itu squat, ya kan? Nah, kita di Zone 5 itu ada latihan back squat, goblet squat, itu basicnya gitu.
0: I see.
1: Nah,
0: I see.
1: Ada juga gerakan namanya clean. Jadi clean itu bukan bersih-bersih ya. Jadi clean ini dia angkat beban dengan teknik. Nah, cara simple, salah satu contoh simple ya, gerakan clean itu seperti apa? Kita angkat kotak ya atau galon ke bahu, itu adalah sebuah gerakan clean sebenarnya.
0: Nah. Oh, jadi sebenarnya aktivitas kita sehari-hari itu juga masuk di aktivitas olahraga si cross functional training ini gitu ya?
1: Iya, tetapi coach, kita belajar lebih dari itu lagi. Jadi kita ini bukan cuma gerakan fungsi, kita ada belajar gymnastik, kita belajar Olympic weightlifting, ya, angkat beban, clean and jerk. Gymnastik itu ya seperti ya pull up. Ya, muscle up itu adalah salah satu gymnastik, termasuk handstand. Gitu.
0: Oke. Jadi enggak melulu angkat berat doang gitu ya, coach ya.
1: Iya, jadi menurut saya dalam fitness ini kita bagus juga mengarah ke segala arah, jangan cuma limit di diri sendiri ke satu hal aja gitu.
0: I see. Jadi di situ kayak kita juga tercerahkan gitu ya sebagai mungkin kayak aku gitu ya. Aku nggak ngerti nih kebutuhan aku secara pribadi bagusnya supaya lebih sehat tuh seperti apa gitu ya. Itu bisa diarahin nanti ketika kita sudah consult sama coach yang ada di zone 5 gitu ya, coach ya.
1: Nah, sebenarnya pertama yang kita mau tahu itu goalnya apa.
0: Oh.
1: Nah, terus latihan kita di sini itu bervariasi. Jika orang nanya, coach ini programnya apa gitu kan, latihannya apa, saya selalu jawabnya datang saja.
0: Karena nggak bisa digeneralisasi gitu ya, coach ya.
1: Iya, benar.
0: Antara Bang Benny sama member yang lain itu bisa jadi sama, bisa jadi juga beda.
1: Sebenarnya ya, sebenarnya begitu. Okay. Tetapi setiap kita kan sebuah komunitas, kita ada kelasnya.
0: Oh.
1: Dan setiap kelas itu pasti programnya tidak pernah sama sekalipun.
0: Oh, menarik.
1: Iya. Ya,
0: nanti kita bahas lebih detail. Cuman aku penasaran sama Bang Benny nih, coach.
3: Oke.
0: Katanya tadi kan kita ngobrol, Bang Benny termasuk member yang udah lama bergabung di Zone 5.
2: Iya, benar.
0: Kenapa tertarik gabung di Zone 5?
2: Kalau saya sih karena alasan pribadi, karena kesehatan ya. Kesehatan, jadi waktu itu saya termasuk salah satu yang kena obesitas yang udah tipe 3.
0: Okay.
2: Dengan berat badan kurang lebih 128 kilo waktu itu.
0: Okay, challenging.
2: Iya, kesehatan satu ada hipertensi, terus juga ada gula darah. Sudah minum obat terus, sudah sekitar 1,5 tahun lebih, terus itu nggak ada kurang-kurangnya. Okay, jadi option terakhir dapat peringatan kartu merah dari dokternya.
0: Dari dokter ya.
2: Kalau ini nggak berubah juga, cepat atau lambat ini bakal terjadi kayak penyumbatan pembuluh darah.
0: Lebih parah.
2: Lebih parah, stroke ringan segala macam. Makanya mumpung masih ada kesempatan, lebih baik segera berubah.
0: Nah, I see.
2: Terus waktu malam-malam itu lagi searching, tiba-tiba muncul iklannya Zone 5.
0: Emang gitu ya, suka ya kalau sosial media tuh ngebaca algoritma
2: bener, kita gitu ya.
0: Dipertemukan dengan yang kita butuhkan gitu.
2: Benar sekali. Gitu.
0: Oke, terus kok tertarik
2: Terus
0: I mean kan banyak ya.
2: Bahkan
0: nih facility untuk gym fitness nih kan banyak, dan why?
2: Nah,
0: tertariknya sama Zone 5.
2: Sebelum itu juga sebelumnya ada pernah sempat gym juga. Cuman karena mungkin cocok-cocokkan juga lah ya. Okay. Karena kalau gym ini kan dia kan mungkin lebih ke individual kan, individu-individu. Nah, sedangkan kita kan nggak tahu nih alatnya kayak gimana, pemakaiannya segala macam. Kalau pakai PT juga kayaknya agak gimana gitu. Nah, jadi makanya kebetulan waktu itu di Zone 5 kan ada free trial. Jadi untuk setiap member yang baru pertama kali datang itu diberikan kayak free trial gitu untuk coba dulu nih. Ini loh sekalian kayak perkenalan gitu. Nah, rupanya kecantol.
0: Tertarik
2: bener.
0: Cocok nih.
2: Cocok.
0: Free trialnya ngapain? Ingat gak sih awal-awal free trialnya diajak?
2: Awal datang udah disuruh lari. Ingat banget itu.
0: Oke. Yang bikin kecantol apanya kok?
2: Karena dari coachnya Wilson dan juga lingkungannya kali ya. Jadi benar-benar positive vibes gitu. Jadi di sana itu kayak benar-benar kita nggak bisa, kita didukung gitu. Banyak yang support, ayo bisa, coba. Nah gitu.
0: I see.
2: Jadi kayak kita pun kayak punya, kita yang awalnya malu-malu, minder segala macam, jadi kita kayak punya semangat.
0: Jadi lingkungannya juga
2: positif banget.
0: Positif ya.
2: Benar-benar saling mendukung banget.
0: I see. Jadi walaupun memang awal-awalnya udah berat nggak sih, awal-awal pas di survey trial itu lumayan berat nggak ngerasanya?
2: Kerasa banget, apalagi kita yang nggak pernah olahraga kan, tiba-tiba harus lari gitu kan.
0: Ya lagi aku juga nggak pernah olahraga lagi. Tapi kecantol akhirnya.
2: Kecantol
0: ya?
2: Benar.
0: Ekspektasinya sebelum ikut Zone 5 itu apa yang diharapkan pada saat akhirnya mantep, ini adalah tempat yang tepat. Ekspektasi dari Bang Benny apa sih?
2: Jujur waktu itu gak ada ekspektasi gimana-gimana ya. Maksudnya coba nothing tulus lah, jalanin aja dulu kayak gimana. Nanti kalau pasti ada hasilnya nanti gitu aja.
0: Dan ternyata bertahan sampai sekarang. Bener. Gitu ya. Wah luar biasa. Ini menarik. Tadi Coach Wilson juga bilang konsepnya ada kelas-kelas gitu ya. Nanti kita bakalan kulik lebih lanjut ya mengenai kelas-kelas apa aja sih yang available atau mungkin sekarang sedang ongoing dan ada di Zone 5. Terus apa yang membuat Bang Benny juga always come back sampai dengan sekarang? Karena biasanya kan untuk tipe-tipe orang yang jarang olahraga, aku lagi gak pernah olahraga lagi ya teman Pro 2, jangankan ikut kelas, disuruh jogging keliling aja udah kerasa kayak linu-linu gitu ya. Apakah Bang Benny juga pernah ada turning point seperti itu? Dan why you choose to come back? Kita bakalan bahas di segmen selanjutnya. Dan aku juga nunggu untuk pertanyaan-pertanyaan dari kamu di Line Entertainment Pro 2 di 0811 6915502, atau di YouTube RRI Batam, atau di Instagram di @pro2batam. Kita bakalan ngobrol lagi lebih lanjut, lebih detail bersama dengan Coach Wilson dan juga Bang Benny mengenai Zone 5 Batam. Don't go anywhere, keep tuning in at Sore Ceria.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria barengan aku dan aku Tiarawati, teman Pro 2. Dan buat kalian yang baru aja tune in, ya ini seru banget nih.

0: Welcome back ya guys ya. Tadi kan kita udah bahas kulit-kulitnya nih, baru prolog-prolognya aja. Nah ini aku penasaran banget, tadi kan Coach Wilson sempat bilang kalau di Zone 5 Batam ini ada yang sedikit berbeda gitu ya, daripada konsep-konsep kelas-kelas gym pada umumnya. Karena kalau aku coach sebagai orang awam tuh pasti mikirnya ada kelas-kelas, oh kelas Zumba, oh kelas line dance. Nah kalau di Zone 5 tuh kelasnya kayak gimana sih coach?
1: Nah kalau kita ini kelasnya itu kita lebih fokus ke angkat beban, tetapi setiap minggu kita fokusnya berbeda. Ya ada kita fokus di tenaga, okay. Ya ada minggu di mana kita fokus lebih ke tenaga sama kardio, di mana kita di sana bilangnya conditioning.
0: Okay.
1: Nah gitu. Jadi ada satu sistem training namanya metabolic conditioning, di mana kita angkat beban sambil kardio sekaligus.
0: Emang bisa ya coach?
1: Bisa, bisa.
0: Contohnya ngapain tuh yang kalau
1: metabolic conditioning itu contoh saja, nggak mesti angkat beban, ya kita lakukan gerakan body weight kita, contoh kita squat itu termasuk bisa dalam metcon, bisa dalam conditioning.
0: Oh, okay.
1: Nah, jadi misalnya saya bisa kasih program, oke, 2 menit kamu lakukan squat 12 kali, setelah itu kamu sit up atau kamu lakukan lompat selama 6 kali, lakukan selama 3 ronde, itu udah sebuah metcon juga gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi itu

0: kan tambah beban. Ah, saya bisa juga misalnya saya kasih mereka gerakan, contoh dumbbell snatch itu kita angkat beban, kita tarik atas kini, setelah itu saya beri gerakan berikut adalah toes to bar atau knee raise, kita gantung di bar, pull up bar, setelah itu kita angkat kaki kita sentuh kaki ke bar atau lutut naik gitu untuk latih perut kita.
1: Kok kayaknya agak sulit itu ya kalau dibayangkan ya.
0: Iya, itu gabungan gimnastik sama ngangkat beban sih.
1: Oh, sebenernya. I see. Tapi unik ya. Unik-unik gitu, karena kayaknya yang kayak begini-begini aku belum pernah jumpa nih di Batam ya. Dan untuk Bang Benny, latihan yang seperti ini buat abang cocok?
2: Cocok gak cocok, hantam. Karena itu kan,
1: gitu?
2: Ya, kan sudah diprogram kan. Jadi ya kalau gak dicoba kan gak tahu kan. Jadi coba aja dulu. Karena di kelas pun dia gak memaksakan harus sampai bisa gitu.
1: Oh,
2: betul. Jadi okay, diajarkan okay. Cara-cara, oke okay, misalnya gak bisa gerakannya kayak gimana alternatifnya. Nah kayak gitu diajarkan juga.
1: Oh,
2: jadi gak, langsung pasti harus selalu bisa gitu. Enggak.
1: I see. Nah coach, ini balik lagi ke pertanyaan yang tadi sempat aku utarain di awal. Nah ini kan cukup advance ya sebenarnya latihannya ya. Untuk yang mau daftar menjadi member Zone 5, apakah minimal dia udah punya pengetahuan tentang gimnastik atau angkat berat, atau pure orang yang benar-benar awam banget kayak aku nih, nol, kosong, boleh juga jadi member?
0: Semuanya boleh, dari segala kalangan gitu.
1: Oh really?
0: Yes. Jadi misalnya nih orang yang mungkin sudah lama seperti Benny, saya bakal kasih dia sebuah gerakan, contoh goblet squat itu.
1: Apaan tuh?
0: Nah goblet squat dia dia di sini taruh beban, bisa boleh dumbbell, boleh kettlebell, ya. Jadi dia lakukan squat sambil ada beban di sini.
1: Oh.
0: Nah, tetapi kalau misal orang yang nggak bisa olahraga ya, atau jarang olahraga, nggak pernah olahraga, saya kasihnya gimana? Pertama dia bisa squat ya tanpa pegang beban. Dan jika dia tidak bisa squat, saya bisa kasih dia kursi. Squat itu basicnya itu duduk sama berdiri. Jadi saya kasih dia kursi aja, dia perlu duduk berdiri gitu aja.
2: Naik turun aja.
1: Oke. Jadi ada penyesuaian ya?
0: Penyesuaian gitu.
1: Penyesuaian tingkat ya.
0: Iya, dengan gitu semua orang bakal merasa bisa partisipasi dalam ini. Jadi kita semua kalangan pun bisa sebenarnya. Mungkin ada orang yang datang kan, lihat, kok gerakan ini ngeri kali.
1: Iya.
0: Aku gak bisa, mereka minder gitu kan.
1: Iya, aku minderan soalnya coach. Begitu kayak gitu, next kayaknya gak usah deh gitu kan.
0: Jadi mereka yang minder, saya sih pengen semangatin teman-teman. Semua orang juga mulai dari yang
1: Semua mulai dari nol ya. I see.
0: Benny pun awal juga begitu. Dia tidak bisa suatu gerakan, saya kasih dia yang paling simple dulu gitu.
1: Berarti proses ya semuanya ya.
2: Benar.
1: Proses ya. Proses. Dan Bang Benny pernah enggak mau nyerah in the middle of your journey bersama dengan Zone 5?
2: Jujur sih saya enggak pernah ya.
1: Wih, keren. Ya.
2: Karena kenapa? Karena jujur saya kan juga konsultasi sama coach kan. Jadi untuk waktu itu program makan saya semuanya tuh diatur. Jadi saya wajib lapor.
1: Oh iya, saat program bener. Juga diatur ya.
2: Bener.
1: It's not just about the training ya, tapi lifestyle-nya juga juga dikonsultasikan gitu ya.
2: Kalau saya ya.
1: Oh oke. Dan akhirnya ada result nggak bang?
2: Banget.
1: So far. Ini udah berapa lama? Udah berapa lama sama Zone 5?
2: Saya mulai April 2025, jadi satu tahun lebih lah.
1: Udah setahun lebih ya bang ya? Wah keren. Selama satu tahun ini, result yang paling abang rasain?
2: Satu di tadi kan saya udah bilang ke teman-teman kalau saya ada penyakit diabetes ya. Penyakit diabetes itu yang awalnya HbA1c-nya saya itu kalau di tes itu di tahun kemarin masih di 7,4, sekarang sudah di 4,9. Jadi itu kalau misalnya dari istilah kedokteran itu sudah di kategori
1: zona merah ya.
2: Normalnya dia di 5,5.
1: Oh.
2: Normalnya di 5,5 dan sedangkan saya sekarang udah di 4,9. Artinya kalau secara medis itu saya sudah tidak
1: berarti udah cured.
2: Benar, sudah tidak tergolong sebagai seorang diabetes lagi gitu.
1: Wah, keren. Ternyata diabetes bisa sembuh dengan pola makan yang teratur, yang sehat dan juga olahraga gitu.
2: Pastinya.
1: Ya.
2: Pastinya.
1: Wah keren. Dan nanti, coach, gimana coach?
0: Saya sebenarnya pengen sharing sedikit
1: boleh,
0: mengenai
1: coach.
0: pola makan yang saya atur ke dia. Itu tidak seperti yang orang banyak orang pikirkan.
1: Karena biasanya kan kalau ada PT-PT kayak begitu ya, makannya kan gak boleh nih,
2: iya,
1: gak boleh
2: harus nih, clean kan,
1: harus clean eat, jangan berminyak, gitu-gitu ya. Kalau Zone 5 gimana? Bang Ben, ceritain bang.
2: Kalau saya tuh waktu awal-awal ya, jujur itu problemnya tuh di nasi, karena saya kan ada diabetes kan. Nasi saya tuh kan over. Nah waktu itu awal-awal itu selalu dibilang 3/4 kepal porsi. Tangan 3/4 kepal tangan gitu. Nah waktu itu masih bingung 3/4 itu kayak gimana kan. Ujung-ujungnya saya beli timbangan. Ujung-ujungnya beli timbangan. Oke, sekarang udah benar. Jadi setiap hari itu, setiap makan saya selalu timbang. Sampai sekarang juga masih ditimbang. Jadi untuk nasi putihnya itu saya 150 gram tapi sekali makan.
1: Nasi aja yang diatur?
2: Nasi, untuk awal-awal.
1: Lauk, pauk, dan
2: awal-awal enggak, awal-awal belum. Awal-awal masih.
1: Oh,
2: masih
1: berarti
2: bebas.
1: Enggak langsung ekstrim gitu ya, coach ya?
0: Jadi pelan-pelan. Dia suka makan apa? Contoh ayam penyet. Dia suka makan bakmi, makan KFC atau apa. Saya masih kasih dia
1: junk food?
0: Masih ya, tetap.
1: Oke.
0: Karena
1: Why? Kenapa melakukan approach yang cukup tidak biasa ini, coach?
0: Jadi gini, kita namanya manusia itu ada kebiasaan makan. Kita ada palate kita sendiri ya. Kita tidak mungkin ubah itu langsung.
1: Iya juga.
0: Nah, jadi kalau misalnya kita langsung makan bersih, itu suatu hari kita bisa meledak. Jadi kita makan banyak sekaligus.
1: Cravingnya
0: malahan meledak gitu.
1: Dengan cheating day gitu ya. Tapi di situ semua numpuk gitu.
0: Nah gitu.
1: Oke.
0: Nah di situ saya tidak mau itu terjadi. Jadi saya pingin dia kontrol porsinya, kontrol kalorinya dulu. Yang saya lakukan ke Benny itu adalah calorie deficit dulu, kurangi kalorinya dulu. Tetapi tetap makan apa yang dia suka dulu.
1: Dan akhirnya itu setelah kan nasi nih awal-awal, habis itu ada yang lebih ekstrim gak yang disuruh dikurangin sama coachnya?
2: Paling-paling yang kayak goreng-gorengan ya. Itu aja.
1: Yang berminyak-minyak gitu ya. I see. Tapi nothing too ekstrim ya, Bang Ben ya.
2: Benar.
1: So far so good nih.
2: So good.
1: Masih bisa menikmati hidup kan?
2: Benar. Jadi kayak jadi lifestyle.
1: Makan is life ya kan. Benar. I see. Kalau disuruh, kalau aku ya nggak bisa yang kayak gitu terlalu diatur-atur. Jadi disesuaikan ya coach ya. Dan masing-masing orang
2: berbeda-beda.
1: Baik. Coach, coba ceritain sama aku. Seumpama nih, aku baru mau daftar jadi member. Hal pertama yang akan dilakukan itu apa sih coach? Konsultasi dulu kah? Atau ngapain gitu?
0: Saya bakal minta kalian isi form dulu. Di situ saya bakal baca, saya mau tahu keadaan kalian gimana, kondisi kalian gimana, apakah kalian ada penyakit, derita suatu penyakit. Lalu kalau misalnya kalian ada pernah kecelakaan atau apa, itu kan isi di form itu. Dan saya bakal pelajari. Setelah itu saya bakal lihat kalian di lapangan ketika join hari pertama, performa kalian gimana.
1: Nah,
0: itu alasan juga saya kasih trial gitu.
1: Sekalian mapping ya.
0: Iya.
1: Kesanggupannya si member ini sampai mana begitu ya.
0: Betul.
1: Setelah
0: betul.
1: Itu blueprintnya langsung keluar atau gimana?
0: Enggak, setelah itu saya bakal ngomong sama membernya yang
1: secara
0: sudah trial,
1: personal.
0: Ya, secara personal gitu. Saya give for free consultation. Sebenarnya dari awal sampai sekarang semua member saya selalu kasih free consultation.
1: Berarti itu enggak adding cost ya?
0: No.
2: Tidak.
0: No.
1: Oh wow.
2: Tidak sama sekali.
0: Benny sama
1: menarik.
0: Sekali.
1: Menarik.
0: Dia tidak pernah saya pungut biaya. Benar. Sama sekali.
1: Oh wow. Lalu setelah itu?
0: Setelah itu saya mau lihat dia benar-benar mau bertambah sehat, dia mau join atau tidak gitu. Jika misalnya dia mau join, ya saya akan bantu sebisanya juga. Tetapi saya juga bilang sama dia, jika ke depan kamu tidak join di sini lagi, kamu mau konsultasi sama saya pun, saya siap bantu gitu.
1: Wah.
0: Nah, saya bilang ke setiap member, kalau misalnya kalian mau olahraga, ya jangan cuma di satu tempat.
1: Angat-angat di awal?
0: Jangan cuma di satu tempat.
1: Oh, kenapa kok gitu coach? Kan enggak apa-apa lah di zone 5 aja. biar banyak gitu. Kenapa coach malah menyarankan the otherwise?
0: Karena goal saya itu merubah kesehatan fitness level orang-orang di Batam. Itu goal utama saya. Jadi makanya saya sampai sekarang enggak pungut biaya sama sekali. Jadi mereka misalnya suka pedal, saya kasih mereka pedal. Mereka mau ke gym lain, ikut program lain, enggak ke sini lagi, silakan. Saya dengan senang hati, yang saya lebih senang jika mereka bisa ubah hidup mereka, itu kepuasan pribadi saya.
1: Emang iya sih, ya. Karena lifestyle olahraga habit di Indonesia kesadarannya memang tidak setinggi negara-negara lain.
0: Betul, betul sekali.
1: Kita memang apa ya, budayanya budaya mager sih ya. Lebih enakan rebahan sama scroll sosmed daripada olahraga.
0: Betul, bahkan ke jalan ke minimarket yang cuma jauhnya 400 meter
1: naik motor aja lah.
0: Gitu.
1: Jadi kebiasaan itu ya.
0: Betul.
1: Lifestyle itu yang pengen coach sebar luaskan supaya mereka lebih sadar bahwa olahraga itu penting gitu ya.
0: Bukan hanya lifestyle sebenarnya sih, juga termasuk edukasi nutrisi.
1: Oh.
0: Kita di Indonesia edukasi nutrisi sangat-sangat
1: minim
0: banget.
1: Jadi, gaspol semua makanan masuk.
0: Bener. Jadi, jadi tahun sekitar tahun lalu saya sih ada lihat kan di rumah sakit. Nah, ada bapak-bapak, dia kasih anaknya yang baru lahir itu susu kental manis. Jadi sampai segitunya. Jadi emang bayi itu perlu susu.
1: Iya, tapi enggak susu kental manis juga gitu.
0: Sampai
1: kan
0: separah itu. Yes, orang-orang orang-orang di apa di negara kita, pemerintah kurang
1: edukasi ya.
0: Edukasi, makanya itu kalau misalnya pemerintah belum mulai, saya mau mulai setidaknya dari kecil dulu gitu,
1: keren,
0: skala
1: ya,
0: kecil.
1: Keren. Boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk coach kita. Sebuah tujuannya sangat mulia lah, mulia sekali ini coach. Dan Bang Benny, setelah ikut apa ya, training, kebiasaan apa nih yang baru muncul after Bang Benny bergabung bersama dengan Zone 5?
2: Kalau dulu saya tuh pagi nggak pernah sarapan.
1: Langsung.
2: Sama sekali nggak pernah sarapan.
1: Nggak lapar.
2: Karena mungkin udah habit gitu kali ya.
1: Oh,
2: habitnya salah. Nah waktu jadi after ini dikasih tahu sarapan itu menjadi sesuatu yang wajib gitu.
1: Tapi kan biasanya kalau orang diet, coach sukanya kayak gitu, udahlah skip sarapan, nanti biar makan siang gitu. Mm-mm. Itu ternyata nggak boleh ya?
0: Bukan nggak boleh. Setiap orang memiliki badan yang berbeda.
1: Oh.
0: Jadi carilah cara diet yang cocok dengan dirimu. Kayak saya pribadi, saya biasanya makan terakhir jam berapa? Jam contoh jam 10. Saya makan berikut itu biasanya mesti puasa dulu 12 jam gitu. Karena saya masih ada rasa kenyangnya gitu kadang, dan saya pingin fasting, puasa dulu.
1: Oh,
0: kasih organ saya istirahat.
1: I see. Balik ke Bang Benny. Akhirnya sekarang jadinya sarapan.
2: Bener, jadi kebiasaan, habit.
1: Oke, selain itu apa lagi yang berubah dari Bang Benny setelah bergabung sama dengan Zone
2: 5? Ukuran baju. Ukuran baju, ukuran celana semua berubah.
1: Jadi goalnya jadinya tercapai
2: bener,
1: gitu
2: bener,
1: ya.
2: Benar.
1: Jadi semuanya tercapai ya, bang, sehatnya.
2: Bonus dia lah ya, bonus lah. Itu kita nggak bonus.
1: Body goals bener, juga. Tapi bener, kan prioritas Bang Benny sebenarnya ke kesehatan kan.
2: Benar kesehatan.
1: Kan? Yang kan nggak? Ini sekarang sorry bang, sudah berkurang dari berat bener, badan dari awal.
2: Benar sudah berkurang jauh.
1: Berapa
2: jauh
1: kilo?
2: Dari 128 sekarang di range 90 kilo.
1: Keren. Dan coach, kan udah banyak ketemu sama banyak sekali tipe orang ya, yang di handle gitu. Ada gak pengalaman yang paling berkesan selama ini sebagai seorang coach setelah membersamai member di Zone 5?
0: Pengalaman berkesan ya, itu saya, pengalaman berkesan saya menurut saya adalah ketika saya melihat mereka sudah bukan seperti mereka yang dari awal.
1: Ketika habitnya sudah berubah.
0: Bukan cuma itu aja. Kayak contoh Benny dulunya obesitas, ya lalu diabetes, sekarang sudah gini. Terus ada yang dulu tidak bisa squat, dia jadi bisa squat. Ada yang dulu ada cedera di lutut, dia sembuh. Ada yang badannya sakit-sakit tiap kali, jadi dia nggak bertenaga, nggak ada energi gitu. Tapi sekarang gara-gara lebih aktif hidupnya, dia jadi lebih semangat gitu.
1: I see.
0: Dan menurut saya ketika teman-teman yang di Zone 5 mengalami perubahan dalam hidupnya, itu bagi saya sangat berkesan banget gitu ya. Menurut saya itu sudah cukup sih, saya nggak berharap lebih, emang itu aja sih harapan saya juga.
1: Jadi menyentuh ke personal masing-masing gitu ya, coach
0: gitu
1: ya, jadinya ya jatuhnya ya.
0: Ih,
1: keren banget sih. I mean apa ya, nggak semua orang kayaknya sanggup mendedikasikan hidupnya seperti coach gitu loh. Pasti digangguin nggak sih coach 24 hour sama kayak kadang kan kalau ada orang yang lagi semangat banget nih ya, sedikit-sedikit nanya, sedikit-sedikit nanya. Pernah merasa terganggu nggak dengan komunitas yang terlalu intens dari para member?
0: Enggak, saya nggak pernah merasa terganggu karena selama orang itu mau belajar, saya siap menjawab. Tetapi kalau misalnya saya tidak balas chat, mohon teman-teman
1: mohon dimengerti gitu ya. Ada personal life ya, ada anak yang juga harus dibersamai tumbuh kembangnya gitu ya, coach ya.
0: Chat saya tiap hari ada 99
1: enggak kebaca. Itu kan, aku tuh enggak itu tadi kan katanya Bang Benny juga sering konsultasi gitu. Terus kalau seumpama ada 100 orang member aja di Zone 5, ini HP-nya berhenti enggak? Pernah enggak?
0: Enggak
1: ya. Selalu ada notifikasi gitu ya, coach ya.
0: Jadi saya biasanya saya silentkan HP saya gitu. Tetapi kalau misalnya saya sudah lihat ada orang ada orang yang chat dan saya ada waktu balas, saya bakal balas secepat mungkin. Dan saya prefer balasnya di PC atau laptop karena saya bisa ketik cepat di situ. Kalau di HP kan
1: iya juga IC lebih memudahkan ya, coach.
0: Iya gitu.
1: Pertanyaan untuk coach lagi. Jadi cross functional training ini sebenarnya cocok untuk siapa aja sih, coach?
0: Cocok untuk semua orang, itu saja.
2: Semua umur.
1: Oh iya, umur. Ini aku mau nanya, berarti minimum umurnya berapa?
0: Sebenarnya tidak ada minimum usia ya. Yang penting mereka mau gerak ya, kita bakal ajarkan. Tetapi beban sama gerakan kita sesuaikan dengan masing-masing individu.
1: Oke. Ada yang paling senior umur berapa?
0: Wah, itu member. Kita pernah ada yang umur 60 datang sih.
1: Seriously?
0: Iya.
1: And becoming a member?
0: Iya, tetapi lagi istirahat dia.
1: I see. Iya. Berarti memang benar ya, enggak terpatok pada usia ya?
0: Enggak. Bahkan saya dulu kan maaf, saya ngajar ini di luar negeri ya. Jadi ada member yang 70 tahun pun masih ikut gitu. 70 tahun masih bisa pull up, masih bisa ya.
1: Tapi kalau di negara-negara lain kan memang mereka udah melek ya tentang apa,
0: kesehatan
1: ya, healthy lifestyle.
0: Yes.
1: Memang tidak mendiskreditkan masyarakat kita, tapi secara habitual memang berbeda gitu kan.
0: Betul.
1: I see.
0: Itu juga pengaruh dari kualitas makanan, kualitas air gitu. Mereka jauh lebih bersih dibandingkan kita juga sih. Tetapi kalau lifestyle kita bagus, pasti itu juga bukan menjadi sebuah masalah.
1: Iya,
0: di Indonesia juga
1: ya,
0: banyak umur sampai 100 tahun juga.
1: Iya
0: kok.
1: Juga sih ya, iya juga ya. Tapi tidak ada salahnya ya untuk memberikan booster kepada tubuh kita masing-masing. If you love your body, you have to do something, right?
0: Yes, correct. Yeah.
1: Dan ini adalah salah satu usaha ya yang bisa kita lakukan untuk mencintai tubuh kita sendiri gitu ya.
0: Betul.
1: Banyak orang kepikiran iya enggak ya, maju enggak ya, mulai enggak ya. Tapi ternyata setelah dimulai banyak manfaat-manfaat yang juga akan membersamai si member itu tadi gitu ya, coach ya. Nah, aku mau nanya nih, apa jenis latihan yang kelihatannya sepele dan banyak disepelein sama beberapa member tapi ternyata itu challenging?
0: Hal yang paling simple ya. Hal yang paling simple itu seperti squat.
1: Oh, kenapa, coach?
0: Nah, squat itu pada dasarnya itu duduk sama berdiri.
1: Iya sih. Nah, kayak ini kan, kayak kita kalau mau buang air besar jongkok kan?
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Tetapi squat itu bukan cuma sekedar itu aja. Posisi lutut, posisi telapak kaki pun mesti betul dan kita mesti sesuaikan dengan masing-masing individu. Dan ada orang yang squat dia lututnya lurus saja sudah cukup. Ada orang yang squat dia lututnya mesti dibuka. Ya,
1: iya
0: baru
1: juga,
0: bisa.
1: Iya juga.
0: Nah, itu semua tergantung dari anatomi tubuh kita lagi.
1: Berarti nggak saklek ya peraturannya ya?
0: Enggak.
1: Coach, squat tuh harus kayak gini, harus gini gitu ya?
0: Iya, kalau dulu orang squat itu ya kaki dibuka selebar bahu, setelah itu turun, pantat turun sejajar, paralel sejajar ya pantatnya. Nah, tapi sekarang squat itu udah tergantung masing-masing individu gitu. Nah, seperti saya nggak bakal bisa squat dengan kaki telapak kaki saya lurus. Saya mesti buka mungkin sekitar 10 sampai 20 derajat lalu saya baru bisa turun dengan enak. Kalau tidak saya bakal jatuh ke belakang.
1: Ini juga istimewanya metode latihan yang ada di Zone 5.
0: Benar,
1: gitu ya.
0: Benar.
1: Baik. Nah, coach, kalau idealnya sebagai seorang member itu berapa lama sih program yang harus diikuti baru dia merasakan manfaatnya?
0: Kalau mau jujur, biasa sebulan mereka bakal udah terasa sih.
1: Sebulan bakalan udah terasa ya?
0: Bahkan sebenarnya 2 minggu mereka udah bakal merasa kok saya lebih segar gitu ya. Bahkan bukan cuma badan, tapi head, mind.
1: Lebih clear ya?
0: Clear gitu. Yang salah, kita olahraga juga menghasilkan dopamin. Dopamin itu kan buat kita happy hormone kita.
1: Iya juga.
0: Ya,
1: iya
0: jadi
1: juga.
0: Merasa segar, happy lah gitu. Oksitosin semua keluar juga gitu.
1: Oke, baru tahu saya ternyata. Jadi olahraga bisa memproduksi hormon-hormon itu tadi gitu ya.
0: Ya, hormon bahagia kita.
1: Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau pancing dulu. Oh ini ada nih, banyak sekali yang respon di YouTube ya. Ada dari Jimmy Front, let's go katanya. Ada dari Erlina Ang, keren. Terus ini apa nih, Dewi Soma, ayo DJ-nya next ikutan kelas Zone 5 juga. DJ apaan? Ada DJ? Oh saya maksudnya, oh iya oke, baik. Terus ini ada yang bilang deadlift, deadlift apaan sih kok?
0: Oh deadlift itu angkat angkat beban dari lantai setelah itu berdiri gitu.
1: Oke, yang ada dua beban kanan kiri itu ya. Bang Benny udah pernah?
3: Udah sering.
0: Deadlift ada banyak variasi lagi, bukan cuma beban itu aja. Bisa pakai dumbbell, bisa pakai kettlebell, bisa pakai banyak lagi alat.
1: Baik, keren sih. Coach, sebelum kita break, yang selama ini sudah ada nih jadwalnya di Zone 5. Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain, Kamis ngapain, ngapain aja tuh Coach? Boleh di-spill gak sih?
0: Jadwal kita itu untuk saat ini, Selasa, Rabu, Kamis sama Minggu. Dan tidak pernah sama, jadi saya gak bisa bilang.
1: Yang Bang Benny paling favorit apa tuh kelasnya?
3: Kelasnya saya cross training ya.
1: Oke,
3: ngapain? Itu di hari Rabu. Karena itu lebih berasa, lebih banyak gerakan-gerakannya lebih kompleks.
1: Yang dicampur-campur tadi itu ya?
0: Iya,
1: yang ada gimnastiknya, ada
0: weightlifting-nya
1: juga. Bang Ben, pernah gak ngerasa kayak linu-linu gitu badan?
3: Pasti. Tapi sekarang kadang-kadang itu yang dicari.
1: Kapok gak?
3: Enggak,
1: iya.
3: Karena after itu kayaknya kok enak gitu.
1: Terus tipsnya apa kalau kayak badan linu-linu abis workout kayak gitu biar enak lagi beraktivitasnya, biasanya Bang Benny ngapain?
0: Hot and cream. Hot and cream.
1: Iya. Hot and cream is our best friend ya. Oke, kita bakalan balik lagi nanti di segmen terakhir. Aku masih nunggu pertanyaan dari kamu, teman Pro 2, teman-teman member dari Zone 5. Thank you udah ngeramein live chat di YouTube kita. Boleh loh kalian tanya-tanya juga di sini. Yang baru mau tertarik menjadi member juga boleh, mau nanya-nanya mengenai term and condition mungkin. Boleh, kita tunggu di 0811 6915502. Jangan kemana-mana, keep tune in at Pro 2 Batam.
4: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.

0: I'm a fireball.
1: Dari simpang di depan ini kita kemana?
2: Lurus aja.
1: Oke.
2: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
1: Hah? Lampu sen lurus?
2: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
1: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
2: Ih, pokoknya lurus. Hits Rewind. You are listening.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Coach Wilson dan juga Bang Benny. Hai. Kayaknya gak cukup ya sejam ya Wak ya. Baru jam segini baru berasa gitu enaknya diskusi kita ya. Tapi gak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama. Thank you banget buat semuanya yang udah tune in juga, Yang udah meramaikan juga di kolom komen kita. Sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, ada banyak sekali teman-teman dari Zone 5 yang sudah ikut rame nih di kolom komen kita. Ada bilang sandbag 40 kg carry sih, itu apa ya coach?
1: Yang bilang itu siapa nih?
0: Itu adalah Andy Joyo Negoro. Apaan sandbag 40 kg?
1: Itu kita angkat karung pasir 40 kilo di bahu, setelah itu taruh gitu. Okay. Lalu angkat lagi ulang-ulang gitu.
0: Oh wow, itu jadi salah satu program latihan di Zone 5 ya. Terus ada juga barbell thruster, asik nih. Itu apaan?
1: Itu gerakan yang paling disukai semua orang. Wink.
0: Okay. We're going to talk about it at the backstage, ya. Terus burpees the best.
1: Itu gerakan yang sangat-sangat disukai setiap orang.
0: Okay. Itu wing juga.
1: Wing juga.
0: Okay, bye. Next kita diskusikan kemudiannya. Nah ini karena kita udah di akhir-akhir segmen, ada masing-masing satu pertanyaan untuk para narasumber kita. Untuk Bang Benny dulu kayaknya ya, baru kita ke coach ya. Bang Ben, apa yang pengen Bang Benny katakan kepada teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan? Pengen berubah nih, tapi kayak masih maju mundur nih. Udah tahu pengen sehat, tapi kayak tarso. Apa yang mau abang sampaikan?
2: Kalau dari saya ya, buat teman-teman pendengar semua, coba aja datang dulu, atau pokoknya gak usah harus ke Zone 5 atau kemana, yang penting kita mulai dulu. Karena kalau sampai terlambat, ujung-ujungnya kita yang menyesal, kayak gitu. Jangan sampai kita udah menyesal baru mau berubah, perjalanannya nanti lebih jadi lebih panjang. Tapi kalau misalnya dari sekarang kita udah sadar, pelan-pelan, jadikan suatu habit, pasti itu jadi kebiasaan nantinya.
0: Okay, thank you Bang Benny. And get back to the coach. Coach, apa yang mau coach sampaikan kepada warga Batam supaya mereka lebih melek untuk mencintai diri mereka sendiri, untuk supaya satu umurnya lebih panjang dan juga mereka bisa lebih sehat sampai umur tua nanti.
1: Jadi yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semua warga Batam itu, mulailah kita coba pelajari tentang nutrisi, mulailah olahraga, mulailah kurangi gula-gula, makanan yang junk food sebenarnya ya. Bukan gak boleh, kadang orang makannya over gitu. Yes, makan sesekali gak masalah gitu. Okay. Saya pribadi saya juga suka makan junk food juga, tetapi saya gak sering. Contohnya kayak mungkin kerupuk itu saya pasti makan sesekali, seminggu sekali gitu. Indomie seminggu sekali.
0: Lagi Indomie cannot resist ya orang Indonesia.
1: Selera aku ya.
0: Iya lagi. Boleh tapi gak sering-sering gitu ya.
1: Betul. Tidak, sebenarnya makan apapun boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Bahkan makanan sehat pun terlalu banyak pun jadi gak sehat gitu. Nah, terus mulailah olahraga. Ya, kita back to top, mulai olahraga. It can be anything. Jalan kaki bukan olahraga. Jalan kaki is not an exercise. Jalan kaki itu adalah minimum yang mesti kita lakukan sehari-hari.
0: Iya. Aku lagi olahraga, udah jalan dari sini ke sana gitu.
1: Itu tidak cukup gitu. Ya, it's good, itu bagus untuk jantung ya. Dia pelan-pelan dia bakal mengurangi kita punya body fat, visceral fat gitu. Tetapi itu nggak cukup. Kita masih angkat beban, karena yang bisa pelihara ya tulang kita di masa tua itu angkat beban.
0: Nah, I see.
1: Jangan karena orang suka bilang, oh saya sudah tua gitu kan, saya tidak boleh angkat beban. Itu salah sebenarnya. Semakin kita berusia, semakin wajib kita angkat beban.
0: Kenapa gitu coach?
1: Karena dengan angkat beban ini membantu kita repair dan tulang kita bakal menjadi makin kuat.
0: Oh, I see. Gitu. Muscle memorinya jadinya
1: muscle memory
0: kebentuk gitu ya.
1: Muscle memory itu berbeda lagi. Muscle memory itu gerakan yang kita ingat dengan cara kebiasaan gitu.
0: I see.
1: Tapi untuk supaya tulang kita kuat, kita wajib angkat beban. Contoh gerakan shout out to Fernando deadlift ya. Deadlift itu bagus banget untuk tulang sini,
0: tulang belakang,
1: uh-huh. Kaki
0: sama
1: gitu.
0: Lutut juga.
1: Lutut ini saya mau bicarakan lutut.
0: Karena
1: juga.
0: Karena biasanya kan kalau orang yang udah menuju jompo kayak seperti saya ini ya, lutut yang jadi keluhan, pinggang.
1: Iya. Itu kurang deadlift mungkin.
0: Tapi
1: kalau lutut ya caranya ya paling kita harus lebih sering lakukan squat, lakukan gerakan plyometric. Plyometric itu gerakan kayak loncat gitu, satunya gitu.
0: Justru ketika kita punya keluhan di tubuh kita, bukannya malah harus dimanjain ya, coach?
1: Betul, betul.
0: Emang harus diajakin gerak ya?
1: Betul, betul.
0: Oke.
1: Okay. I'm not saying kalian mesti datang ke zone 5, start in a gym. Gym lokal dekat-dekat rumah kalian ya. Gym manapun di Batam, Batam banyak banget gym. Contoh TM Gymnetic, nanti yang baru buka akan buka itu apa namanya, gym Anytime Fitness, dia kan 24 jam. Jadi kalau misalnya kalian shift malam, you can go there gitu.
0: I see, there are so many options.
1: Yeah, there's many options in Batam. Jadi pergilah ke gym terdekat di rumah kamu. It doesn't have to be zone 5. Yeah.
0: Tapi mulailah berolahraga.
1: Mulailah angkat beban. Jadi kan kebiasaan yang baik gitu.
0: I see.
1: Termasuk orang-orang yang suka lari ya, biasa mereka lutut suka sakit kan. Nah, angkat beban juga.
0: Oh, itu bisa balance everything ya.
1: Everything,
0: coach?
1: Yes.
0: Oh, I see. Wow. Mm-mm. Banyak sekali nih fakta-fakta yang terkuak ya hari ini ya, yang biasanya kita pikir itu salah, ternyata tidak seperti itu gitu ya. And thank you so much for the epiphany ya, coach ya. Yeah. Banyak sekali masukan-masukan yang bisa diterima oleh aku dan juga teman produ yang sedang mendengarkan. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian. But if you feel like what I feel today, aku kayaknya pengen langsung jadi daftar membernya Zone 5. Caranya gimana? Tempatnya di mana? Instagramnya apa, coach? Spill, coach.
1: Nanti boleh Instagram search zone5.batam gitu. Zone ZONE number 5 numerical 5 dot Batam gitu.
0: Langsung DM aja di situ.
1: Langsung
0: ya?
1: DM aja di situ. Jika saya sempat saya balas. Kalau tidak admin,
0: coach juga.
1: Admin saya.
0: Oh oke. Okay. Aku baru mau coach ngerangkap jadi admin juga.
1: Nanti paling admin saya juga ya.
0: Baik. Term and condition nanti bisa diobrolin langsung through the DMs ya.
1: Betul.
0: Dan tempatnya di mana, coach?
1: Tempatnya lokasinya di Batam Center Greenland sana, daerah Greenland.
0: The heart of the city. Jadi nggak terlalu jauh dari mana-mana ya, teman pro 2. Jadi buat kamu yang tertarik, langsung aja hit the DM di @zone5.batam. Kepoin, tanyain, dan kamu juga bisa langsung personalize what you need ya, untuk plan kedepannya ketika kamu emang udah mau jadi member di situ. And I tell you, the rate it's quite affordable. Berapa? Langsung DM aja, nggak usah di sini ya, teman berdua ya. But anywho, thank you so much Bang Benny. Thank you Coach Wilson.
1: Thank you so
0: sudah hadir di Pro 2 Batam. Terima kasih banyak sudah mencerahkan kami semua para kaum mager ini. Akhir kata, kita harus pamit undur diri. Aku Denok Mutiarawati.
2: Saya Benny.
1: Saya Wilson.
0: Kami pamit and bye-bye.
1: Thank you semua. Tonton.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: 5'9 brown eyes.
1: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir. Ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar.

sadar karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

now walk out.

K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Edit Tama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edit nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten
0: sendiri. Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting,
1: ya,
0: syuting. Ya kan?
1: Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget konten-konten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh
1: fitness,
0: iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi okay. Kan di Wikipedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Bener.
1: Ya, jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something.
0: Okay.
1: Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di
0: okay.
1: rumah. Ya karena gratis sih kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Arut gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut
0: bener.
1: Tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Iya, just don't be shy kayak. Don't be shy.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan.
1: Yes,
0: sebagai
1: yes.
0: orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang.
0: Okay.
1: Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke. Okay.
1: Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau badannya kotak-kotak.
0: Oke.
1: Itu ngaruh banget.
0: Ya benar. Benar.
1: Jujur.
0: Benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Itu yang bikin aku kayak aku harus, kalau mereka bisa, aku bisa juga gitu.
0: Oh, gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul,
0: gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan.
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi gitu kan, kita juga kalau di apa weightlift gitu itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga
0: iya,
1: sama-sama pakai diafragma. Jadi
0: iya
1: dari
0: sih,
1: situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga.
0: Betul
1: kan?
0: Sih, benar sih, diafragma itu juga otot ya kan?
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya?
1: Kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman
0: Girl
1: FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing, pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J, sama Bila Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak
1: rilis langsung booming
0: gitu kan.
1: Honored loh. Kita jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu, yang Now I Know sama
0: ya
1: It's Only Me itu masih baru rilis.
0: Yeah.
1: Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak AB, bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempet ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkep dari Caleb dan juga KB, Bela Negara B?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel. Ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata, dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak, ah, gak mau.

0: Semua okay. yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you Dovi.
1: Bener-bener
0: sama kali yang sedih banget.
1: Sedih. Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
0: Banget
1: lah. Aduh.
0: Akan banyak yang relate atau
1: nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal tak ingin salahkan cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MSC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, ini sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Paham, ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Bener-bener.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiga.
1: Berempati. Berempati. Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KB, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Iya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu. Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang apa ya, kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya kan? Jadi bilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang
1: berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance
1: karena
0: ya?
1: Sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku merasa kayak okay, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi
0: sih,
1: ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak aku memahami dia tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya.
0: Ada koma aja.
1: Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti.
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen denger Kita Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: oh,
1: itu
0: cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Okay.
1: Rasa jatuh cintanya pertama,
0: butterfly era gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius.
0: Okay.
1: Dimana kayak oh ya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama oh cinta.
1: Oh cinta.
0: Terus belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya.
0: Keseriusan cinta.
1: Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhir bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak oke, kita mau nulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Arut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak perlu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan, mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes,
1: jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul, malah emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman-teman seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Gimana?
0: Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Setiap
1: orang pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shoot kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu lain pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga bawa capek.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Iya.
1: Kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas.
0: Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak katanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis. Apalagi nyanyi ya kan. Nanya,
1: beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk iya, untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah. Iya, sudah. Yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduserin sama
1: Bela Negara Abi dan juga Karab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu kan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya, mungkin jadi EP.
0: Ya, aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
0: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti next akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu, single-single nanti akan dulu jadi EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih,
0: senang aku. Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya, ini lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis. Itu kayak, wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya, kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain, aku ngeperas aja, aku gak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Okay.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston, pasti.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Mariah Carey, terus Kokoli.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik ya, banget ya.
1: Iya, pas biopiknya naik, itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, 82 semua. Kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya.
0: Bener.
1: Ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau enggak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Benar.
1: Dibayangin aja pasti galau.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Nanti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, berarti pantengin aja, ditungguin aja. Tungguin gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih? Kalau teman Prodo pengen tahu update-nya.
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTHGRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Fashion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tadi bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Prodo seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Prodo di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat single-nya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyanyi favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Memuja bulan yang indah permata.

105,5 Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, jaga malam kembali lagi nemenin kamu sampai jam 12 malam hari ini. Malam hari bareng sama Yudi teman kamu ya. Dan mudah-mudahan tetap sehat teman Pro 2 dengan cuaca yang seperti ini. Hujan dari siang, deres banget. Aku nggak tahu di tempat kamu deres apa nggak, tapi at least di Batam Center nih, daerah sampai dari daerah deket Gelayel tuh sampai ke sini nih ke kantornya Pro 2, lumayan deres teman Pro 2. Bukan lumayan lagi, malah deres banget tadi siang tuh. Di rumah aku tuh kayak berpetir banget, deresnya bukan main ya. Jadi wah, waduh. Tapi kayaknya ada juga beberapa tempat yang tidak hujan ya teman Pro 2 ya. Nah ini juga memang ya seperti itulah, kalau di Batam hujannya agak-agak sporadis ya, menyebar. Tapi udah biasa, buat yang tinggal di sini udah cukup lama tuh udah terbiasa dengan cuaca seperti itu. Makanya memang harus stok terus yang namanya mantel hujan atau jas hujan nomor 2. Kalau udah bocor, udah bolong-bolong tuh mesti cepat cari gantinya. Tuh, sama juga harus siap-siap karena jalanan masih banyak yang dilebarin ya, ruas jalan masih banyak dilebarin, masih banyak pekerjaan jalan. Ada yang pekerjaan untuk paritnya juga tuh, drainasenya kan ada beberapa titik yang masih dikerjakan. Jadi kalau hujan kayak tadi ya wajar masih banjir gitu, masih menggenang airnya. Mudah-mudahan cepat kelar ya dan cepat bisa dinikmati tanpa banjir. Mudah-mudahan. Aku bakal menemani kamu sampai nanti jam 11 malam sama produser dengan banyak informasi dan juga lagu-lagu pastinya. Habis ini masih ada Wijaya 80 dan masih ada kamu, tapi sebelum itu ada Water from Tila.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

Selamat malam Tom Pro 2. Welcome to Jaga Malam bareng sama Widis. Kita ngobrolin film Tom Pro 2 The Batman Part 2 yang diperankan sama Robert Pattinson. Ini kembali diundur ya. Sequel filmnya ini diundur ke 18 Februari 2028. Panjang banget Tom Pro 2. Ini Matt Reeves, sutradara yang ngumumin jadwal baru dan juga ngerilis uji kamera yang nampilin si Robert Pattinson sebagai The Dark Knight. Nah, Warner Bros sendiri ngasih waktu tambahan ke Reeves untuk nyelesain film. Nah, tapi ada tanggapan berbeda dari James Gunn. Dia bilang jeda panjang antar sequel ada hal yang umum di industri perfilman. Bener juga sih, tidak salah ya. Karena kadang ada sequel yang munculnya tuh belasan tahun kemudian, puluhan tahun kemudian gitu. Tapi ya di film biasa aja, di perfilman gitu. Bahkan jadi sesuatu yang lumayan spesial mungkin ya buat orang yang punya kenangan spesial sama film pertamanya. Apalagi kalau film pertamanya bagus gitu kan, ditunggu-tunggu sequelnya yang mudah-mudahan tidak flop. Nah, kalau kamu ngikutin Batman, udah ngikutin berapa edisi nih teman-teman Pro 2 ya. Oke, ya kalau nonton Batman yang disiarkan di TV swasta aja ya. Sama dulu kan bisa sewa VCD, DVD buat nonton. Jadi kan ada berapa ya? Keaton, terus ada lagi yang sebelumnya ada 2, 1, 2. Terus siapa yang aku 3, Kristen Bell. 4 at least 4 pemeran Batman udah aku tonton sampai yang paling baru. Oh, itu ada tuh. Sampai 4 lah kalau asal paling gak yang aku udah tonton sama Pro 2. Karena kayaknya lebih dari 4 deh. Aku lupa sama Robert Pattinson ada 5 apa 6 gitu ya pemeran Batman di filmnya DC. Tuh, kamu udah nonton berapa sama Pro 2? Mana Batman paling berkesan buat kamu? Apakah Batman Robert Pattinson ini termasuk yang berkesan? Kalau aku sih yang berkesan dulu tuh yang Arnold main tuh. Arnold main lawannya siapa ya Batman-nya ya? George Clooney apa ya kalau gak salah jadi Batman-nya. Terus sama triloginya The Dark Knight yang ini Christian Bale. Itu menurut aku best. Itu. Kalau kamu yang mana teman Pro 2? Batman. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 105,5 Pro 2 RR Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Eh, kapan terakhir kali kamu nonton di bioskop film apa yang menarik? Ini ada yang baru rilis tanggal 15 kemarin sampai sekarang yang masih bisa ditonton di bioskop-bioskop favorit kamu, Teman Pro 2. Filmnya Christopher Nolan yang terbaru, The Odyssey. Yang kalau lihat di Rotten Tomatoes ini dapat ranking yang bagus banget ya, 95% gitu. Nah, ceritanya Teman Pro 2 ini, kalau yang suka sama mitologi Yunani kuno pasti tertarik banget ya, atau mungkin at least sudah tahu tentang cerita ini. Odyssey ini ceritanya tentang Raja Odysseus dari Ithaca. Jadi dia itu ikut perang Trojan Wars ya kan, yang mana dimenangkan sama Yunani, sama Greeks gitu kan. Mereka berhasil menang pertempuran itu dan menguasai kota Troya itu pakai wooden horse atau kayu. Si makanya namanya Trojan Horse itu kan. Itu yang terkenal banget. Ada filmnya juga tuh. Itu hero-nya tapi di perang waktu itu Achilles. Dia yang hebat gitu kan. Nah, Odysseus ini dia itu tidak sekuat Achilles, tapi dia terkenal paling pinter di situ. Jadi dia mau pulang nih ceritanya. Dia tuh raja di Ithaca. Ada cuman pulau-pulau gitu di daerah Yunani kuno gitulah ceritanya Teman Pro 2. Nah, dia setelah selesai perang ya, 10 tahun mereka perang kan, terus dia mau pulang sama krunya, sama anak buahnya, pakai kapal, karena zaman dulu mereka pakai kapal, kapal dayung. Kalau nonton atau main game Assassin's Creed Odyssey itu kayak gitu kurang lebih lah, sama gitu kan, mereka dayung itu pakai kapal, nyebrang lah mau pulang ke Ithaca. Cuman di tengah perjalanan kayaknya dewa-dewanya Yunani itu punya cerita yang lain dan rencana yang lain buat Odysseus. Ada aja halangannya. Dia pertama tuh ketemu sama Cyclops. Jadi masuk, mereka nyasar ke kayak pulau-pulau raksasa gitu dan ketemu Cyclops. Nah, dari situlah mulai ada curse yang terjadi sama Odysseus and his crew gitu. Ada apa aja, aku gak mau spoiler. Sebenarnya ini bisa kamu cari juga. Ini kan ceritanya memang diangkat dari mitologi Yunani kuno, menceritakan tentang perjalanan King Odysseus itu. Pokoknya dia tuh 10 tahun mau mencoba pulang tuh 10 tahun. Baru akhirnya dia pulang ke rumahnya lagi. Baru dia pulang ke anak dan istrinya gitu. Pokoknya banyak banget halangan rintangannya. Gitu Teman Pro 2. Nah, ini juga jadi salah satu, kalau dari dulu ya, ini jadi satu cerita yang mungkin menggambarkan gimana sih kita tuh harus lebih pintar gitu. Yang kadang kekuatan aja, strength aja gak cukup gitu. Kadang intelligence, kemampuan berpikir, kalau kita pintar itu bisa lebih bermanfaat daripada cuman kekuatan otot doang gitu Teman Pro 2. Tapi ada pelajaran-pelajaran lainnya juga. Pokoknya di tahun aja ini ratingnya bagus banget. Dan Christopher Nolan untuk Odysseus ini, itu castingnya dikasih ke Matt Damon pemerannya. Nah, kalau ngeliat Matt Damon ya, sebenarnya kayak di Hollywood dia tuh spesialis ini lagi, karakter yang pengen pulang. Dulu Saving Private Ryan, di Interstellar dia juga kalau gak salah kan. Terus juga sekarang ini di Odyssey, dia mau pulang. Pokoknya itu intinya kalau ada satu karakter yang mau pulang gitu, atau perlu diselamatin gitu, pokoknya mau pulang lah. Kayaknya Hollywood milih Matt Damon kayaknya ya. Kecuali Bourne Trilogy sih. Yang lainnya tuh Matt Damon untuk itu, karakter yang mau pulang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Ini produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: hati.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Malam Pro 2 masih bareng sama di Seminggu Malam hari ini. Ini aku mau ngebahas kasus yang gak terlalu rame, belum lah ya, belum terlalu rame, cuman patut diperbincangkan. Ini jangan sampai kejadian ya buat kita-kita tahun Pro 2. Mudah-mudahan, apalagi yang punya bisnis travel atau mungkin yang menggunakan bisnis travel dan punya niat seperti ini, jangan sampai tahun Pro 2. Ini cerita ada cowok dari Madiun, Jawa Timur. Dia tuh ikut tour ke Korea Selatan gitu, tahun Pro 2. Pakai travel gitu, rame-rame kan, tour leader rombongan gitu. Nah, ada satu hari, baru hari pertama katanya sampai di Seoul, si Mas ini tuh pamit, katanya dia pengen lihat sepatu di kawasan Myeongdong. Dia tuh katanya satu kamar bahkan sama tour leadernya. Dia pamit sama tour leadernya, bilang mau lihat sepatu gitu. Ya udah dikasih, katanya, oh ya udah mau lihat, pergi aja gitu kan, biar jalan-jalan gitu. Tapi abis itu gak pernah balik ke hotel. Terus nomornya juga gak pernah bisa dihubungin. Sama sekali sampai sekarang. Nah, si travelnya udah mulai coba cari gitu kan, dengan cara mereka lapor ke kepolisian setempat di sana sama otoritas Korea Selatan. Cuman sampai rombongannya balik ke Indonesia, masih si mas-mas ini belum ketemu. Terus sampai sekarang belum tahu di mana dia. Pasti dia masih di Korea Selatan, tapi di mana dan ngapain masih belum tahu. Nah, kalau pihak agennya ini sampai nge-share di sosial medianya mereka, karena impact-nya lumayan gede ya sama Pro 2 ya. Mereka udah kena denda katanya sekitar 125 juta rupiah gitu, dan terancam bisa kena sanksi dari otoritas Korea Selatan. Ini juga kredibilitas mereka dipertaruhkan, bahkan dampak lebih jauhnya warga negara Indonesia akan sulit nantinya, karena takutnya kayak gitu semua gitu teman Pro 2. Jadi kayak itu lebih ke ilegal ya, illegal worker gitu kayaknya prediksinya sih. Dari banyak orang yang komen sama dari sosial media yang aku baca-baca gitu, komenan orang-orang, kayaknya sih memang dia itu sudah ada tawaran kerja dan dia masuk ke Korea tidak pakai jalur resmi pekerja, tapi dari tour, karena mungkin lebih gampang gitu ya. Mungkin kalau sebagai pekerja resmi mungkin banyak yang dipersiapkan ini segala macamnya. Kalau tour mungkin kan ya visanya visa cuman visa liburan gitu, lebih gampang orang terima, tapi suka kabur. Jangan coy, jangan asli. Jangan banget kayak gitu. Ini sampai travel itu nyari ke informasi ke keluarga-keluarganya, tapi gak konsisten katanya dari travelnya gitu. Dan dia juga katanya pernah ikut pelatihan bahasa Korea di lembaga pelatihan kerja yang orientasinya penempatan di Korea. Nah, ini bahaya banget. Sampai sekarang ini ya, kasusnya ini tahun Pro 2 masih bergulir. KBRI Seoul juga mantau kasus ini. Terus Kementerian Luar Negeri kita juga ngingetin kalau kita harus mematuhin aturan imigrasi negara tujuan. Karena kalau ada penyalahgunaan kayak gitu, dampaknya gede banget. Karena bisa sampai ke hubungan antar negara. Kayak mungkin gak kepikiran kali ya. Orang yang mau melakukan itu, aku kan mau cari kerja gitu, mau menyambung hidup. Apa impactnya cuma satu orang ke negara? Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Karena kita gak pernah tahu kapan tiba-tiba ya kan datanya ada semua ya, kapan tiba-tiba pemerintah Korea Selatan merasa kayak ini tuh mengganggu stabilitas negara mereka dan gak bisa dibiarin. Impactnya memang iya, antar negara nantinya repot semuanya gitu. Bahkan mungkin yang orang cuma mau liburan Korea aja nanti akan lebih sulit. Mau liburan ke Korea Selatan mungkin ya, kalau ada kasusnya banyak ya, itu bakal sulit. Kita akan bahas lagi abis ini sama Pro 2. Komentar kamu gimana silahkan drop di Instagram kita di @prodobatam atau WhatsApp di 0811 691 5502.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, selamat malam, masih bareng sama Yudi, sebenernya kamu jaga malam hari ini. Tadi kita masih ngobrolin tentang si... ini ya mas-mas dari Madiun itu, Teman Pro 2. Ternyata namanya nih ada, dikasih lagi namanya Femasiani. Dia tuh masih dicari sekarang. Missing people, in Korea tapi in Seoul. Tuh, sampai hari ini ya, hari ini per 17 Juli ini masih belum ada konfirmasi resmi kalau si Famous ini udah ditemukan. Informasi yang beredar sampai sekarang masih berupa dugaan. Ini ya, catat nih, masih berupa dugaan kalau dia sengaja meninggalkan rombongan dan melakukan overstay. Tapi proses penelusuran masih terus berlangsung sama pihak terkait gitu. Ya kalau ngomongin overstay ya, ini karena di Korea. Ini kebetulan karena temen gue ada yang di Korea kan. Dia sekarang kerja di sana. Kemarin aku ngobrol ini dan kata dia baru-baru ini. Ini gak bisa dicontoh banget sih. Baru-baru ini emang ada kasus gitu. Orang Indonesia di Korea tuh ditagih pajak ya, pembayaran segala macam gitu. Kena fine juga, kena denda banyak banget. Gara-gara overstay gitu. Pembelaannya dong bikin aku bingung banget. Kayak kok bisa ya ngomong gitu. Jadi kata temanku ini lewat portal berita di sana ya, si orang Indonesia ini yang jadi kena denda ini bikin pembelaan. Katanya ya itu, saya kan kerja di sini, saya juga overstay, baru juga 11 tahun. Enggak, masalahnya enggak overstay 11 tahun dong. Kalau overstay itu yang secara tidak sengaja gitu ya. Mungkin ada masalah paling ya berapa hari gitu ya, 2 hari, 3 hari atau mungkin hitungan bulan mungkin lah ya. Kalau mungkin ada proses yang susah dilalui gitu ya. Proses administrasi mungkin nyangkut gitu. Overstay terpaksa gitu, overstay 1 bulan. Masih bisa lah mungkin ngasih pembelaan gitu. Kalau belasan tahun kayaknya bukan overstay sih sebenarnya ya. Sengaja gitu. Sengaja banget buat overstay yang ya gimana yang ngomongnya, tapi ya orangnya cari kerja katanya di sana gitu. Dan menurut dia ya dia bekerja di sana katanya ada kontribusi gitu ke negara Koreanya kan, ke Korea Selatan, cuman tetap aja melanggar administrasi imigrasi gitu ya, aturan imigrasi itu dilanggar karena overstay gitu. Bayangin coba, ini travel agentnya gara-gara si mas-mas dari Madiun ini ya, itu tuh kena denda ratusan juta. Itu baru satu travel agent, dan mereka sampai upload ini di sosial media mereka karena ya kata mereka, mereka masih nyari, sampai sekarang belum ketemu tanggung jawab dari mereka. Dan bisa kena ban juga travel agentnya, bahkan bisa nanti turis-turis dari Indonesia atau orang-orang Indonesia itu kena ban juga dari Korea gitu. Atau kalau gak kena ban ya kita dapat sentimen negatif lah, kita mau masuk ke sana susah gitu kan. Nah ini gitu ya, sama Pro 2 ini masih belum ketemu si orangnya, ini masih terus dicari. Kita gak tahu juga nih hasilnya gimana. Nanti yang jelas si travel agentnya berharap kalau si mas itu balik, kembalilah ke Indonesia katanya. Gitu. Kalau menurut kamu gimana Teman Pro 2? Apakah ini hal yang mungkin sering terjadi? Atau menurut kamu ini hal yang harusnya gak patut dilakukan? Silakan kasih komentarnya kalau ada lewat Instagram kita di @pro2batam. In the meantime, this is Alan Anderson with Rindu.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: Produeva.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produeva FM.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau jam 11, waktunya aku pamit. Terima kasih sudah stay tune bareng sama aku di Jaga Malam hari ini. Tetap jaga kesehatan teman Pro 2, tetap waras, dan tetap dengan Pro 2. I'm signing off, see you next time, and this is Bruno Mars with Reskill. See you next time, and bye-bye.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perodo, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Beta mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menjalankan siaran sepanjang hari ini Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026. Dari Jalan Abu Letama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap semangat, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman, Islam, dan ihsan, serta salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai kematian. Mengapa? Karena kematian jarang diingat oleh orang, padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berziarah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir, menunggu sampai hari hisab tiba, di mana kita ditempatkan di rumah baru kita, sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara sering berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Adapun manfaat dari mengingat kematian adalah, yang pertama, selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Yang kedua, menjadi hamba yang rajin beribadah. Yang ketiga, tidak cinta dunia berlebihan, karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan. Dan pada saat kematian tiba, kita hanya menggunakan kain kafan saja. Yang keempat, bila menghadapi cobaan, lebih sabar dan kuat, karena tahu siksa di dalam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat. Dan yang terakhir, yaitu selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seseorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan. Tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja. Malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Za'arah ibnu Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisabnya bagi dirinya." Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam ceramah agama Islam yang disampaikan seorang ustadz juga di sebuah masjid di Jakarta Pusat
pada bulan Ramadan lalu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik, dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana, atau sedang apa, karena kematian itu adalah hal yang gaib. Sama halnya dengan kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangannya mendadak, dan bila sudah datang, waktunya tak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati, usnul khatimah atau su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khatimah pada saat kematian, manusia bisa melakukan amal solih yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak zikir, banyak mengingat mati. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya,

Di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu, Produe FM.
6: Produe FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Berada di kalender.co.id, Arsenal dilaporkan akan merekrut pemain sayap Yunani Christos Zolis dari klub Brugge. Keduanya mencapai kesepakatan biaya transfer senilai 40 juta euro yang menjadi rekor penjualan klub bagi juara Belgia tersebut. Zolis 24 tahun menjalani musim luar biasa dengan mencetak 17 gol dan 23 assist dalam 37 pertandingan Liga Pro Belgia musim lalu. Dia juga akan menandatangani kontrak setidaknya 5 tahun di Emirates, dan pemain yang pernah membela Norwich City pada tahun 2021 ini memulai karir profesionalnya di PAOK Saloniki Yunani. Dalam 108 pertandingan untuk klub Brugge, Zolis telah mencetak 43 gol dan memberikan 47 assist, termasuk musim lalu yang luar biasa dengan 40 kontribusi golnya. Ia merupakan penggemar Arsenal sejak kecil dan dikabarkan menjadikan klub London Utara sebagai prioritasnya. Zolis telah membela timnas Yunani sebanyak 34 kali dan mencetak 9 gol. Arsenal pun terus melanjutkan perburuan pemain baru lainnya setelah kesepakatan ini. Kabar selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id, Focus Feature merilis trailer film drama sejarah terbaru berjudul The Uprising. Yang dimenangkan oleh Andrew Garfield, film tersebut mengangkat kisah pemberontakan besar melawan Raja Richard II di Inggris. Andrew Garfield berperan sebagai pemimpin legendaris yang memimpin perlawanan rakyat terhadap pemerintah Raja Richard II dalam cerita film ini. Dia membentuk pasukan rakyat untuk menghadapi kekuatan kerajaan dalam memperjuangkan keadilan dan kelangsungan hidup. Selain Andrew Garfield, film ini juga menghadirkan sejumlah aktor ternama lainnya, antara lain Jamie Bell, Stephen Dillon, dan Tom Hollander. Andrew Garfield, aktor yang telah dua kali masuk nominasi Oscar, sebelumnya tampil dalam sejumlah film terkenal, berada antaranya yaitu The Magic Fairway Tree, After the Hunt, We Live in Time, dan Spider-Man No Way Home. Melalui The Uprising, Greg Rice kembali menghadirkan kisah sejarah dengan latar konflik politik dan perjuangan rakyat. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 11 September 2026. Sekian info Produa, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman

Selamat FM berbatal teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pada pagi hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 aku bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti nih. Nah, ini nanti aku bakal spill kondisi cuaca di hari Sabtu ini ya, dan kondisi lalu lintas tentunya buat kamu yang lagi kemanapun, yang lagi liburan, yang lagi berangkat kerja atau on the way kemanapun, tetap hati-hati dan selalu jaga kesehatan tentunya. Dan di pagi hari yang cukup cerah ini semoga semua kalian diberi keberkahan, kelancaran, dan kemudahan. Nanti aku bakal balik lagi tentunya update kondisi cuaca, perkiraan cuaca hari ini, dan kondisi lalu lintas yang ada di wilayah Kota Batam.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Ya yeah, masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan ini mau info sedikit perkiraan cuaca di pagi hari ini ya. Ini terlihat memang cerah sekali ini di pagi hari ini. Namun perkiraan cuaca dari BMKG ini terpantau hujan ringan ya. Ini di rata semua di wilayah seluruh wilayah kota Batam ya. Ini dari belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Lubuk Baja, Batam Kota sampai Batu Aji ini hujan ringan. Nah ini kayak kemarin kita habis hujan juga ya, ya kalau dibilang seharian enggak juga ya, setengah hari. Tapi kayaknya rata sih, semua hujan, semua basah nih jalanan ini. Enggak tahu nih di hari ini apakah kita bakal hujan lagi. Soalnya enak banget kalau kemarin ya, kalau habis hujan adem dikit gitu ya. Kalau Batam agak beda gitu, kalau habis hujan tuh kerasa lebih dingin, nggak panas kayak biasanya ya. Nah ini kita belum tahu nih prediksi BMKG di hari ini, terpantau hujan ringan dengan suhunya 26-30 derajat. Nah ini mudah-mudahan hari ini cuacanya juga bersahabat buat yang mau liburan ya, mungkin mau keluar ke pantai atau kemanapun. Nah itu nanti deh, hujannya sore-sore gitu kan enak ya, jadi pas-pas mau tidur gitu agak adem gitu, bisa juga tuh. Nah itu dia teman Prodo, perkiraan cuaca di hari ini. Nanti aku bakal balik lagi untuk update kondisi lalu lintas di pagi hari ini. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering.